Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ya teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Alpi ya, dari BMKG Rana yang bertugas sebagai podcaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Kak Alpi, gimana kabarnya pagi Sabtu yang cerah ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
0: Iya, tetap semangat ya tentunya. Nah, Kak Alpi, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya, Alvi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 5 September 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari secara umum dalam kondisi cerah hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Alpi ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Kak Alpi selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
0: Ya teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Update perkiraan cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: apa kabar? Kok makin bulet aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan

0: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Aku lamun ya nyucinya.
0: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
1: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya teman Prodo, dan kita tadi masih membahas terkait manfaat dari teh rosella ya teman Prodo. Jadi salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan ketika kita mengonsumsi rosella adalah itu bisa menjaga kesehatan tubuh melalui kandungan antioksidannya ya. Karena antioksidan ini berperan membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Nah teman Prodo, teh rosella juga kerap dikonsumsi sebagai minuman pendamping untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun ya, manfaat tersebut teman Prodo harus didukung dengan pola makan bergizi, kemudian aktivitas fisik dan gaya hidup yang sehat ya teman Prodo. Nah, selain manfaat kesehatan, teh rosella juga memiliki cara penyajian yang sederhana banget nih teman Prodo ya. Ya tinggal kelopak rosella yang kering itu diseduh dengan air panas. Nah itu bisa dinikmati ketika panas atau dingin ya. Ketika sudah diseduh itu bisa ditambah es teman Prodo sesuai selera nih teman Prodo ya. Kamu suka yang hangat, yang panas atau yang dingin nih teman Prodo? Kalau musim cuaca lagi panas-panas kayak gini, kayaknya lebih seger yang kalau teh rosellanya dingin ya teman Prodo, ditambah es itu segar banget, asam-asam dingin ya. Nah teman Prodo, rasa asam alami pada rosella itu membuat minuman ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi ingin mengurangi konsumsi minuman yang dengan pemanis berlebihan ya. Dan jika ingin menambahkan rasa manis, nah itu bisa menggunakan gula secukupnya saja ya, dibatasi teman Prodo agar ya lebih sesuai dengan pola konsumsi sehat. Kalau ditambah gula yang banyak ya sama aja ya teman Prodo. Nah teman Prodo, jadi itu tadi manfaat dari teh rosella ya, yang kaya akan senyawa alami dan antioksidannya ya. Informasi lengkap bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Ya masih di Perada teman terbaik kamu ya. Tamu Perada saat ini sudah pukul 8:56 waktu Indonesia Barat ya. Tamu Perada tapi sudah kayak cerah banget nih. Tamu Perada sudah kayak panas ya. Dan Tamu Perada kalau cuaca lagi cerah-cerah kayak gini, menurut aku enak banget ya bikin rujak nih Tamu Perada ya. Kebetulan di depan studio RRana itu ada mangga muda ya. Aduh kayak dari tadi aku liatin terus, enak banget ya makan mangga muda ketika cuaca lagi cerah-cerah banget gini. Nah Tamu Perada bicara tentang mangga muda ya. Mangga muda ini menjadi salah satu buah yang banyak banget ya digemari. Kamu pasti suka ya, kayaknya jarang banget orang gak suka. Tapi ada sih emang ada beberapa orang yang gak suka asam ya. Ya memang tapi sebagian orang itu sangat kalau udah hadiah ajak makan mangga muda itu seneng banget ya, karena rasanya yang asam kemudian segar ya. Nah itu cocok banget di ketika cuaca sedang panas-panas gini ya. Selain menyegarkan nih Tamu Perada, mangga muda juga memang mengandung berbagai zat gizi yang dapat mendukung kesehatan tubuh ya. Mangga muda itu Tamu Perada mengandung vitamin C yang berperan penting dalam membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah vitamin ini Tamu Perada juga mendukung pembentukan kolagen. Nah ya ini kolagen alami Tamu Perada, nggak perlu kamu mahal-mahal beli kolagen ya, itu bisa kamu dapatkan di mangga muda ya, untuk membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan. Nah Tamu Perada, kandungan serat dalam mangga muda juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Itulah mengapa orang ketika ia sedang program diet ya, diet Tamu Perada, mereka senang banget makan mangga muda karena memang mangga muda ini bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita ya. Dan mengkonsumsi buah berserat dalam jumlah cukup itu bisa membantu menjaga keteraturan buang air besar. Nah, Tamu Perada dan masih banyak lagi beberapa manfaat dari mangga muda ini yang selain rasanya segar ya, segar dan cocok banget dimakan ketika cuaca lagi panas-panasnya. Namun kita akan dengarkan dulu lagu darinya Badans. Juan Reza ya, Badansa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Bah, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu.

karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kembali aku Zarni yang nemenin kamu teman-teman di santai siang kali ini hari Sabtu ya. Cuaca cerah banget teman Pro 2 ya. Dan kita masuk di segmen Indonesia Request teman-teman di siang hari ini. Buat yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya boleh banget ya. Mungkin lagi panas-panas gini sambil minum teh tarik sambil mau denger lagu Indonesia favoritnya boleh banget ya, langsung aja request di sini teman Pro 2 di Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812-8313-4054. Oke teman-teman, sambil menunggu yang bergabung di siang hari ini, kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu teman-teman semua ya. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di mancanegara request ya teman-teman di siang hari ini. Yang pengen request lagu-lagu mancanegara favoritnya langsung aja request di sini teman Pro 2, karena kita juga sudah di segmen mancanegara request ya, karena waktu kita juga panjang nih teman Pro 2 ya. Banyak banget waktunya kalau pengen denger lagu mancanegara di siang hari ini. Mau lagu terbaru juga ada teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, buat yang pengen bergabung di mancanegara request di siang hari ini, bisa langsung aja request di sini di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di siang hari ini, teman Pro 2 kembali lagu mancanegara ya. Bakal aku puterin buat kamu semua teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Hari ini masuknya azan zuhur ya, pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan sambil menunggu masuknya azan zuhur, teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: No matter what, no matter what.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Hai hai buat teman Pro 2, apa kabar buat kalian hari ini? Semoga tetap stay dengan semangat yang membara ya. Senang rasanya Evi kembali menemani teman Pro 2, ya Eri Ranai, radio anak muda yang kreatif dan inspiratif tentunya di Pojok UMKM. Yaps, buat teman Pro 2 ya, Pojok UMKM kali ini akan ngobrol bareng pelaku usaha ya, pelaku usaha muda yang memulai bisnis dari dapur sederhana tapi penuh cita rasa. Dan kita sapa ya, Boban yang merupakan owner dari Ayam Bumbu Hitam.
3: Halo teman-teman, kenalin aku Boban, dan kali ini aku akan menceritakan awal mula gimana aku bisa memulai usaha Pawon Jawana dengan menu Ayam Bumbu Hitam.
2: Dari mana sih ide dan inspiratif membuat Ayam Bumbu Hitam buat pertama kali?
3: Untuk inspirasi atau ide pertama kali, kenapa sih membuat usaha kuliner dan memilih Ayam Bumbu Hitam sebagai menunya? Nah, untuk pertama kali sih ini sebenarnya gak disengaja ya kak. Jadi kebetulan waktu itu aku tuh kan tinggal di Natuna, dan kebetulan bertemu bisa dikatakan keluarga atau saudara yang sama-sama dari Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Nah, saat itu kita sering ngumpul, sering ngobrol, sering masak-masak bareng, sering ngulik-ngulik resep apapun itu. Pokoknya khususnya resep-resep yang masakan-masakan Jawa. Nah, kebetulan ada satu momen kita waktu itu membuat ayam bumbu hitam, menu ayam bumbu hitam itu masakan Jawa Timur. Nah, pas waktu kita makan bareng-bareng, ternyata menurutku ini nih enak banget gitu. Dan belum familiar di Natuna. Kalau di Jawa mungkin itu udah familiar ya, tapi untuk di Natuna ini belum familiar. Nah, aku langsung punya ide atau punya sedikit keberanian untuk apa aku membuat usaha ayam bumbu hitam ya gitu. Karena menurutku ini beda daripada Lamongan atau pecelele-pecelele yang ada di Natuna gitu.
2: Nah, kapan sih Boban ini mulai yakin ya kalau masakan ini bukan cuma untuk konsumsi pribadi tapi layak dijadikan usaha?
3: Untuk kapan yakin bahwa masakan ini bisa dibuat usaha itu, jadi kak, sebelum saya membuat usaha ini, saya tuh ada metode yaitu membagikan tester. Jadi kita bagikan sampel-sampel atau tester-tester masakan saya ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman deket. Nah, dari situ alhamdulillah mereka tanggapannya positif-positif semua. Jadi saya makin yakin bahwasanya ini masakan bisa diterima di semua kalangan. Walau kita pernah bagiin orang tua, kita juga bagikan ke usia anak-anak, kita bagikan untuk remaja, ternyata positif semua tanggapannya. Nah, dari situ saya mulai yakin bahwa ini ada marketnya gitu loh kak.
2: Yaps, keren banget nih buat teman Pro 2. Ternyata semua usaha itu ya usaha yang besar selalu berawal dari langkah kecil. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi di segmen berikutnya masih bareng Boban dan juga Ayam Bumbu Hitam. Cuma di Pro 2 RRI Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, kita masih di pojok UMKM Pro 2 Eli Ranai dan masih bareng Evi juga Boban, owner Ayam Bumbu Hitam. Boban, ya sekarang kita masih bahas soal produknya nih ya. Apa sih keunikan Ayam Bumbu Hitam, Boban, dibandingkan olahan ayam lainnya?
5: Untuk keunikan ayam pawon Jawana dibanding ayam-ayam yang lain, menurutku yang pertama mungkin bumbu hitamnya itu sendiri. Jadi cukup sulit untuk menemukan olahan bumbu hitam yang ada di Natuna. Yang kedua, saya menonjolkan ayamnya itu sendiri, Kak. Jadi ayam itu kita proses menggunakan cara tradisional, masih menggunakan kayu bakar dan tungku. Nah, kenapa bisa dikatakan pawon? Nah, arti dari pawon itu adalah dapur yang masih tradisional untuk bahasa Jawa, ya, Kak. Jadi bisa dikatakan menurut saya, semakin rumit proses masakan itu, semakin spesial juga. Nah, jadi bisa kalau teman-teman makan ayam pawon Jawana itu akan merasa beda karena diprosesnya lama, prosesnya menggunakan tradisional kayu bakar dan pastinya lembut, tidak akan ada komplain yang ayamnya masih mentah lah, ayamnya kurang matang atau belum merasuk bumbunya. Jadi kita pastikan tidak akan ada komplainan-komplainan seperti itu. Dan tentunya ayam kita selalu sajikan fresh. Jadi tidak akan ada yang bermalam-malam di kulkas ataupun freezer. Itulah keunikan ayam pawon Jawana.
4: Selain unik, ya cara jualan juga beda. Nah, Boban ini memilih sistem pemasaran door to door. Ya, kenapa memilih sistem ini?
5: Kenapa saya memilih pemasaran door to door? Jadi, Kak, sebelum saya merintis usaha ini, saya bekerja dengan orang lain di kafe selama 3 tahun, Kak. Nah, selama 3 tahun itu saya membaca situasi bahwasanya orang Natuna ini konsumtif. Cuma untuk delivery atau COD itu kurang, masih sangat minim. Nah, saat itu saya mulai berpikir saya harus menawarkan kemudahan untuk mereka berbelanja, yaitu dengan cara COD atau delivery only. Nah, selain itu saya juga memanfaatkan media sosial saya. Alhamdulillah media sosial saya sangat membantu untuk pemasaran door to door ini. Jadi disitulah kenapa saya memilih pemasaran door to door. Saya lebih efektif. Dan apakah kedepannya pawon Jawana door to door terus? Tidak. Pawon Jawana nanti akan ada juga kedainya, yaitu yang beralamatkan di Jalan Pramuka. Ini masih on process. Kita pelan-pelan sambil delivery. Dan ketika nanti sudah ada kedai, apakah deliverynya hilang? Enggak juga, kita tetap menawarkan kemudahan itu, tetap ada delivery.
4: Nah, teman Pro 2, jualan door to door ya pasti tidak gampang ya. Ada tantangan-tantangan paling berat yang dihadapi selama menjalankan usaha ini.
5: Untuk tantangan bisa dikatakan banyak sih sebenarnya Kak tantangannya. Karena selama ini saya merintis usaha ini saya masak sendiri, saya promosi sendiri, saya delivery sendiri. Jadi mungkin lebih ke kewalahan ya. Kewalahan dan juga takut mengecewakan customer Kak. Tantangannya di situ. Ketika makanan yang kita kasih atau kita sajikan ke customer itu sudah tidak hangat tuh merasa agak gimana gitu. Nah, tantangannya di situ kita harus benar-benar sigap, benar-benar cepat. Kadang teman-teman untuk order harus menunggu 30 menit lebih, itu menurut saya tantangan sih. Itu yang masih menjadi evaluasi.
4: Nah, cukup diapresiasi ya, luar biasa perjuangannya. Di tengah tantangan ini pasti punya cara ya menjaga kualitas rasa supaya ayam bumbu hitam ini tetap konsisten.
5: Untuk menjaga rasa agar konsisten ini menurutku sangat-sangat tricky ya Kak. Tapi saya mengakalinya dengan cara menggunakan standar. Jadi kita tuh punya standar Kak. Nah, untuk resep, untuk bahan baku yang kita beli itu sudah kita standarisasikan patokannya gitu. Jadi ketika misal bawang merah mahal, kita nggak boleh juga beli bawang merah yang murah-murah aja deh agar kosnya ditekan gitu. Nggak, kita tetap ada standarnya gitu. Terus untuk kadang proses masak kita juga ada standarnya juga gitu. Yang ungkepnya tuh harus berapa jam atau surut airnya juga kita pertimbangkan. Kadang kita masih mengulik-ngulik untuk beras Kak, nasi. Jadi kita juga nggak mau sembarangan menggunakan beras yang asal murah gitu, kita enggak. Yang penting kita tetap menjaga standar kita. Kita punya standar itu sendiri.
4: Teman Pro 2, dari cerita Beban kita belajar ya, usaha itu butuh rasa tapi juga butuh mental baja ya. Nah, tetap stay tune ya, kita masih di segmen Pojok UMKM, tapi Evi akan kembali ya, tapi setelah yang satu berikut ini.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Oke, buat teman Pro 2, kita masih di pojok UMKM ya, bareng Boban yang merupakan owner Ayam Bumbu Hitam ya, yang lagi banyak dicari-cari nih teman Pro 2. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita ambil dari kisah Boban ini ya. Nah, gimana sih ya respon pelanggan sejauh ini terhadap Ayam Bumbu Hitam?
5: Untuk respon pelanggan kita selama ini masih kita jaga ya kak, masih positif, masih baik-baik saja. Nah, jadi banyak yang suka juga, alhamdulillah. Banyak orang baru yang order, yang baru tahu kalau ada Ayam Bumbu Hitam Pawon Jawana. Semakin menyebar Ayam Bumbu Hitam, terus alhamdulillah saya juga Pawon Jawana ini dipercaya untuk kadang ada event atau catering-catering untuk acara-acara di kantor. Ya, responnya sih alhamdulillah positif-positif semua ya.

0: sampai panas-panasan untuk beli makan. Nah,
1: secara pribadi nih Boban, ya apa arti usaha ayam bumbu hitam ini buat Boban sendiri?
0: Arti usaha pawon jawana ini bagi saya, menurut saya ini sangat berarti banget ya kak. Ini satu-satunya yang saya punya, cuma usaha ini. Terus saya sudah tidak memiliki penghasilan lain selain usaha ini. Dan sebenarnya dari dulu saya memang ingin menjadi usaha. Dulu SMA atau sekolah masih membantu orang tua usaha, background keluarga juga usahawan. Terus SMA kuliah sambil usaha. Terus juga saat dulu turun dari Natuna, saat pulang lagi di Natuna, saya itu pengen banget usaha sama mama saya dulu. Cuma mama saya sudah pergi meninggalkan saya, jadi harapan itu tuh kayak pupus gitu. Nah, kebetulan ini momennya ada lagi, dan saya gak mau kehilangan kesempatan kedua kalinya. Dan saya benar-benar mau membuat ini harus goals gitu. Ini untuk yang terakhir kalinya. Kadang saya berdoa, tolong ini yang terakhir, jangan sampai gagal.
1: Nah, pesan apa yang ingin Boban sampaikan ya buat teman Pro 2, khususnya anak muda yang ingin mulai usaha tapi masih ragu?
0: Pesan untuk anak-anak muda, apalagi kalian yang mempunyai skill, terus jiwa usaha, dan tidak mau menjadi karyawan selamanya, menurutku kalian harus coba. Harus berani ambil langkah, harus berani ambil resiko. Mumpung kita lagi masih muda, kita harus berani jor-joran, atau bisa dikatakan kita harus berani sakit-sakitan. Kalaupun gagal, ya sudah, masih ada besok-besoknya, kedepan-kedepannya. Gagal makanan sehari-hari. Menurutku lebih baik dicoba daripada tua kalian menjadi karyawan selamanya. Ataupun kalaupun kalian gak coba, kalian akan menyesal saat tua nanti. Menurutku kalau teman-teman punya skill apapun itu, skill memasak, skill menggambar, skill menyanyi, ataupun skill apa, kalian harus coba, berani ambil resiko. Sepahit-pahitnya resiko, sejahat-jahatnya dunia, kita masih muda bro, kita harus berani. Next, kedepannya kita gak akan tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Menurut saya harus berani coba. Kalau gak akan coba, kita gak akan tahu bro.
1: Oke, cukup luar biasa, inspiratif sekali teman Pro 2. Dari Boban kita belajar ya, mulai itu tidak harus sempurna, yang penting berani melangkah dan konsisten berproses. Nah, buat teman Pro 2 ya, kita ucapkan terima kasih buat Boban yang sudah berbagi cerita. Dan semangat di Pro 2 Edelanai, sukses terus untuk ayam bumbu hitam. Epi pamit undur diri, kebersamaan untuk kali ini Pojok UMKM. Tetap dengerin Pro 2 Edelanai, radio kebanggaan anak muda Natuna.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini. Semoga hari ini menyenangkan ya, weekend juga teman Pro 2. Selamat berlibur. Oke teman Pro 2, kembali satu informasi seputar olahraga di siang hari ini. Bertabur tropi, Luis Enrico dipertahankan PSG hingga 2030 teman Pro 2. Nah, Paris Saint ya, Jermain memperpanjang kontrak Luis Enrico hingga 2030. Manajemen PSG ini mengumumkan kabar tersebut pada Jumat 4 September 2026 waktu setempat, dan sebelumnya kontrak Enrico ini berakhir pada musim panas 2027. Bersamaan perpanjangan, PSG juga memperpanjang kontrak 5 pemain sehingga 2023. Kabar gembira tersebut teman Pro 2 meraih disambut meriah supporter PSG ya, dan sayangnya waktu bersamaan PSG belum meraih kemenangan setelah kalah 2-1 dari Monaco. Mantan pelatih Barcelona dan Spanyol itu teman Pro 2 menangani PSG sejak musim 2023-2024. Dan Enrico ini sukses memenuhi target klub dengan meraih trofi Liga Champions 2025 ya. Trofi tersebut dipertahankan pada Mei 2026 setelah PSG mengalahkan Arsenal di final Liga Champions. Selain itu PSG meraih 3 gelar limit 1 dan 2 Piala Prancis. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di siang hari ini seputar olahraga ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Oke, teman-teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro2 kembali satu informasi seputar olahraga di siang hari ini. Ini kemungkinan Isaac Hajar Hajar kembali di GP Spanyol Marquez, nilai sulit teman Pro2. Nah, Isaac Hajar ini diragukan bisa tampil di Grand Prix Spanyol. Red Bull mengatakan Hajar masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan dari cedera pergelangan tangannya. Melansir dari Motorsport ya, kondisi Hajar ini sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan. Meski demikian, kondisinya ini belum cukup prima untuk kembali balapan. Kemudian Marquez mengatakan enggan terburu-buru dan hanya akan fokus pada proses pemulihan Hajar. Mantan kepala tim Racing Bull juga tidak mau ya mengambil resiko yang dinilai tidak perlu. Nah, soal kemungkinan tampil di Madrid, teman Pro2, Marquez ini menyebut target tersebut cukup sulit, dan ia juga mengatakan tim masih perlu mengevaluasi kondisi Hajar dalam beberapa hari mendatang. Oke, teman Pro2, itu dari satu informasi di siang hari ini ya, seputar olahraga, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan ngikutin siaran langsung audisi Bintang Radio 2026 RRI Ranai, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 6,2 MM dan juga di RRI Digital.
2: Kita apa? Kebanyakan yapping gak sih? Apa kita tuh? Lupa memperkenalkan diri.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya bener. Halo semua, aku Ira. Dan ini
1: Harlan Kasma. Udah kenal belum sama kita?
2: Udah kenal belum sama aku? Oh, kenal semua, kita kan terkenal.
1: Iya iya. Udah kenal belum temannya aku di sebelah? Tapi ngomong-ngomong Ra,
2: iya apa tuh?
1: Ira mungkin pertama kali dilihat di panggung, padahal oh, iya, ini adalah artisnya RRI. Tuh.
2: Terima kasih.
1: Iya kan, statusnya masih jomblo ya kan?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong ya, karena di sini mereka itu statusnya memang rata-rata pelajar.
2: Benar, pelajar dari sekitar Kabupaten Natuna.
1: Benar sekali.
2: Benar.
1: Sebenarnya sekali. Tadi kalau nggak salah informasinya kurang lebih kata panitia, ketua panitia itu kurang lebih 17.000 yang ikut.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Cuman setelah kita seleksi ada 22 orang yang terbaik putra-putri.
1: Kasih tepuk tangan dong.
2: Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
1: Iya, aku yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh ketiga dewan juri bahwa ayo siapkan, tampilkan ya. Iya ya kan enggak sih?
2: Tampilkan bakat kamu yang terbaik pokoknya.
1: Benar
2: dengan
1: sekali.
2: Lagu pilihan yang sepertinya sudah cocok dengan ini ton suaranya.
1: Benar-benar sekali. Tadi dewan juri juga mengatakan, aduh kurang pas nih Harlan, kurang pas ganti. Oke.
2: Okay. Kita ganti.
1: Karena apa? By the way. Di sini Ira.
2: Iya kenapa?
1: Iya tahu nggak? Tiga dewan juri juga memutuskan bahwa nanti siapakah yang akan terpilih terbaik 1, 2, dan 3. Ternyata ada lagi loh yang menentukan.
2: Apa tuh?
1: Apa? Kamu kasih tahu dong.
2: Oh iya, aku sampai lupa. Sistem voting, teman-teman.
1: Oke. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kak Ira. Gimana Kak Ira? Kok ada voting? Gimana ceritanya nih?
2: Iya, teman-teman. Jadi sistem voting untuk Bintang Radio tahun ini ya, itu sangat berpengaruh 30% dalam penilaian buat teman-teman semua ya.
1: Oh gitu.
2: Benar sekali. Nah, sebagai informasi supaya kalian bisa voting teman-teman yang nampil dan yang terfavorit pokoknya nih, teman-teman bisa buka website www.bintangradio.rri.id.
1: Tuh.
2: Benar. Jangan lupa bikin akun.
1: Uh-huh.
2: Jangan lupa juga top up bintangnya.
1: Top up bintangnya.
2: Iya.
1: Terus apa lagi?
2: Terus kalau udah top up, tinggal cari nama peserta, tinggal cari nama temen yang mau di support.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh berarti harus top up dulu nih.
2: Bener sekali.
1: Kaira, kalau aku udah selesai nih, boleh aku top up lagi nih, boleh nggak?
2: Oh bisa, nggak cuman sekali, bisa berkali-kali.
1: Berkali-kali. Oke, kalau begitu gampang banget. Ada penilaian dari dewan juri 70%
2: dan ada 30% dari voting.
1: Ayo, kapan sih boleh kita voting, dari kapan?
2: Oh iya, votingnya itu sudah buka dari 31 Agustus hingga 17 September.
1: Tuh, masih ada waktu nih. Ayo kamu kasih share sama teman-teman.
2: Iya,
1: ayo di voting karena 30% itu dari hasil voting.
2: Iya, jangan lupa untuk di share linknya dan juga kasih tahu ke teman-temannya cara ngevoting kalian.
1: Ngomong-ngomong nih, itu kan hasil dari nanti apa namanya keseluruhan.
2: Benar.
1: Ngomong-ngomong katanya untuk putaran hari ini tidak hanya ini aja, tapi katanya ada lagi, gimana
2: tuh?
1: Oh
2: iya benar banget. Jadi hari ini kita akan menampilkan lagu-lagu pop saja.
1: Oke.
2: Okay. Benar. Dan kita ada sesi kedua atau
1: putaran
2: round
1: 2
2: itu ada di 17 September di mana teman-teman peserta audisi akan menyanyikan lagu-lagu daerah.
1: Oke.
2: Okay. Benar sekali. Dan di sana baru ada hasil dari audisi teman-teman.
1: Berarti hari ini mereka tampil 22 peserta. Belum diputuskan.
2: Belum diputuskan.
1: Keputusannya nanti di tanggal 17
2: September
1: menyanyikan 2026. Lagu-lagu daerah.
2: Iya, benar sekali Kak Harlan.
1: Oke. Berarti hari ini kau tampilkan, dapat nilai, besok tampil lagi baru diputuskan oleh dewan juri.
2: Iya, jadi hari ini teman-teman nabung nilai dulu.
1: Oke. Okay.
2: Terus dari hari ini sampai tanggal 17 suruh teman-temannya untuk ngevote.
1: Betul.
2: Jangan lupa.
1: Ya udah, ini kesempatan besar buatnya kamu yang akan tampil dan akan memberikan terbaik. Dan siapakah yang akan menjadi terbaik 1, 2, dan 3, baik itu di kategori putra dan putri, yang pastinya tunggu di tanggal 17
2: September.
1: Oke, Ira, Belum lagi hadiahnya kan?
2: Oh iya, hadiahnya banyak banget.
1: Kita mau kasih tahu atau nanti?
2: Kita kasih tahunya nanti aja deh.
1: Nanti atau sekarang?
2: Nanti aja deh kalau begitu.
1: Nanti aja.
2: Ya soalnya kayaknya kita udah kepanjangan.
1: Oke.
2: Iya. Mending kita langsung aja.
1: Boleh. Tapi kita tanya dulu nih kepada dewan juri kita.
2: Iya, apakah dewan juri sudah
1: siap? Oke. Gimana tiga dewan juri kita? Kayaknya lagi mau dibicarakan.
2: Diskusi. Iya benar.
1: Mm-mm. Tapi ngomong-ngomong Ra, hari ini di tahun ini kalau enggak salah pesertanya banyak Kak Ira.
2: Banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dan juga mereka ini kayaknya sudah siap satu tahun mereka latihan vokal.
2: Iya, sepertinya mereka sudah siap banget untuk menampilkan yang terbaik hari ini, membawakan lagu pop yang
1: iya,
2: terkenal itu.
1: Benar. Lagunya juga udah kita kasih tahu jauh-jauh hari, tinggal mereka menghafal, kuasai, nanti tampilkan hari ini.
2: Iya.
1: Oke, Kak Ira. Kita kasih tahu aja Kak Ira sponsor kita hari ini.
2: Oh iya, okay. Benar banget, karena kita banyak banget sponsor-sponsor
1: pendukung
2: spesial
1: kita ya. Benar. Kalau gitu yang pertama siapa Kak?
2: Ada Natuna Dive Resort.
1: Oke.
2: Terus ada juga dari Pertamina.
1: Pertamina. Terus
2: ada dari BNI.
1: Oke, terima kasih kepada BNI.
2: Ada dari BSI juga.
1: Ada BSI
2: banyak
1: juga.
2: Banyak banget ini.
1: Terus ada lagi siapa?
2: Adiwana Jelita Sejubah.
1: Nah.
2: Tepuk tangan untuk sponsor kita pada hari ini.
1: Tahu enggak sih?
2: Apa tuh?
1: Informasinya, teman-teman udah pernah nginap belum di Sejubah?
2: Ayo, udah pernah nginap belum?
1: Belum katanya.
2: Nah, karena kalian
1: apa? Oh. Belum, udah.
2: Oh
1: iya.
2: Biarin aja deh, kita kan nanyain peserta.
1: Soalnya peserta nanti kita kasih voucher untuk menginap.
2: Benar banget. Jadi tampilkan yang terbaik bakat kalian dalam bernyanyi supaya bisa dapat satu voucher nginap gratis di Adiwana Jelita Sejubah.
1: Belum lagi nanti dari BSI.
2: Iya, dari BNI.
1: Pertamina.
2: Iya benar, dari
1: NDR.
2: Iya, NDR banyak banget.
1: Banyak lah ya.
2: Jadi baik, pengen
1: boleh kita mulai izin ketiga dewan juri kita?
2: Oke,
1: kalau begitu Ira.
2: Oke, langsung saja kita panggil nomor tampil 1 dengan lagu pilihan sesi potret dalam kategori putra dengan nada dasar B-1. Ayo, silakan dengan nomor tampil 1 kategori putra. Itu dia.
1: Oke, silakan. Oke. Ambil posisi.
2: Oke.
1: Tarik napas dulu. Weh. Kasih tepuk tangan dulu dong buat temannya. Oke, kalau begitu dengan juri langsung saja. Inilah nomor tampil 1.

0: itu tadi penampilan dari nomor tampil satu.
1: Ngomong-ngomong, siapa sih namanya?
0: Namanya itu Akil.
1: Akil, wow. Akil ya?
0: Ya benar sekali.
1: Kamu nggak akil sama aku.
0: Itu Adil.
1: Oh, Adil. Oke, oke, oke. Tapi by the way, ya. Apa? Tentunya peserta kan rame nih ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak salah informasinya dari ketua panitia itu jam 4 subuh baru selesai.
0: Oh my God, aku nggak mau.
1: Tapi nggak apa-apa, besok kan libur.
0: Oh iya, bener banget. Aku lupa lagi besok Minggu.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: sekali. Oke, dewan juri yang baru saja tampil tadi atas nama Akil.
0: Akil ya, dengan sesi potret.
1: Benar. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Enow featuring Ari Laksmana. Iya, kan ngomong-ngomong kan, kalau aku cocok gak sih lagu pop gitu? Cocok
0: kayaknya
1: gak?
0: Kamu cocoknya dangdut deh.
1: Gitu ya.
0: Karena kamu jago goyang kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Iya benar.
1: Yang di sini mau goyang nih. Mau tau gak?
0: Siapa tuh?
1: Kita langsung saja ya, dewan juri yang kami hormati, langsung saja kita untuk memanggil nomor tampil 2. Oke. Dewan juri yang kami hormati, sebentar lagi kita akan melihat dan menyaksikan nomor tampil 2 di kategori putri. Oke, di kategori putri ini menyanyikan lagu pilihan ya. Sedia aku sebelum hujan.
0: Dengan nada dasar apa, Carla?
1: Nada dasar D. Oke, nada dasar D.
0: Silakan.
1: Oke, silakan. Ambil posisi senyaman mungkin. Tarik napas dulu.
0: Ya, udah
1: okay.
0: Siap ya?
1: Oke, kalau begitu.
0: Ya. Ini dia penampilan dari nomor tampil 2.

0: Yeay.
1: Oke.
0: Itu tadi penampilan dari nomor tampil 2.
1: Oke, kalau nomor tampil 2 siapa sih namanya, Ra?
0: Namanya ada Maura Henita.
1: Maura Henita.
0: Benar sekali, dengan sedia aku sebelum hujan.
1: Oke, tapi emang iya di sini. Sepertinya tidak hanya di Natuna saja yang lagi musim kemarau.
0: Benar, kayaknya di mana-mana kemarau.
1: Iya kan, jadi pengennya hujan.
0: Iya benar, kemarau seperti hatiku.
1: Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, biasanya kan sedia payung sebelum hujan.
0: Iya, biasanya seperti itu. Tapi sekarang sudah zaman sudah berubah.
1: Iya, sedia aku sebelum
0: hujan. Sedia aku sebelum hujan, katanya kayak gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong ya, tapi emang iya. Sekarang itu lagu-lagu pop Indonesia tuh banyak judulnya.
0: Bener, dan cukup asing di telinga sebenarnya.
1: Iya. Mm-mm. Tapi emang harus seperti itu. Karena apa? Karena aku tahu bahwa teman-teman dari peserta audisi Beta Radio Indonesia itu jago-jago nyanyi.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Tidak peduli judulnya seperti apa.
1: Iya. Ada judulnya Aku Cinta Kepadamu Tidak Bisa Tidur. Iya. Ada.
0: Atau Skibidi. Ada juga Skibidi.
1: Oke. Aku mau tanya ini, kira-kira penonton yang ada di sini kurang lebih 25 ribu orang.
0: Ya benar sekali, penuh banget ya.
1: Masih semangat enggak? Oke. Ira-ira.
0: Masih semangat banget ternyata.
1: 25 ribu yang ada di sini. Iya. Lebih banyak lagi. Sini Ra, agak dekat Ra.
0: Di mana?
1: Kamu tahu enggak? Karena acara bintang audisi Beta Radio Indonesia ini tidak hanya ditonton oleh teman-teman kita yang ada di sini.
0: Benar.
1: Disiarkan di mana tuh?
0: Ada di live streaming YouTube RRI Rana.
1: Tuh, terus apa lagi?
0: Ada di mana Kak Arlan?
1: Ada juga di melalui RRI Digital, kemudian melalui di frekuensi kami Pro 2 99,2 FM.
0: Benar. Tuh. Yang hadir di venue mungkin adanya sekitar 5 ribu orang.
1: Lebih
0: ya, benar. 20 ribunya ada di channel YouTube. Nonton. Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, yaudahlah ya.
0: Yaudahlah ya.
1: Aku gak mau hari ini kita pulang jam 4 subuh.
0: Benar. Jadi tanpa memperpanjang Muka Dima.
1: Oke.
0: Okay. Gimana kalau kita panggil nomor tampil 3?
1: Muka Dima mau ceramah. Mau ceramah.
0: Kita kan harus bervariatif bahasanya.
1: Oh gitu.
0: Campur-campur.
1: Seperti aku ingat di salah satu televisi. Curhat dong, Ma. Nah, gitu ya.
0: Iya, benar. Iya, benar.
1: Silakan, baik, silakan.
0: Kita panggil nih nomor tampil 3 kategori putra dengan lagu pilihan terbaik dan nada dasar E. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Nomor tampil 3 dipersilahkan.
1: Silakan nomor tampil 3.
0: Posisi di panggung.
1: Oke. Okay. Dan yang pastinya mereka hari ini kalau enggak salah satu bulan enggak tidur.
0: Iya, benar. Siang malam latihan vokal.
1: Iya dong. Karena apa? Hadiahnya itu menginap, guys.
0: Iya.
1: Tuh kan? Terus, oke, nomor tampil 3 silakan.
0: Nomor tampil 3 silakan mengambil tempat di panggung.
1: Iya. Yang merasa nomor tampil 3. Iya. Oke.
0: Kayaknya dia nervous sampai enggak denger nomornya tadi.
1: Sebenarnya dia udah malu sama aku.
0: Oh, malu sama Kak Harlan.
1: Iya. Ternyata. Oke. Iya. Ira, bungkus.
0: Iya. Ini dia nomor tampil 3. Thank you.

0: aku sampai gimana begitu ya. Aku mau break enggak ya? Break enggak ya? Break enggak ya? Gitu ya.
1: Yang nampil tadi tuh siapa sih namanya?
0: Oke, yang cowok, karena kan tadi cowok, cewek aja yang nyebutin.
1: Oh ya udah.
0: Atas nama siapa?
1: Iya, ya yang barusan tampil itu namanya.
0: Sini Rajang jauh-jauh.
1: Gian Philbert Parapat namanya.
0: Apa? Kurang tes?
1: Gian Philbert Parapat.
0: Parapat. Wih, terbaik. Dari siapa sih penyanyinya kalau enggak salah dari Harlan? Gimana?
1: Iya.
0: Dari siapa? Mike Mohede.
1: Iya, benar sih. Terbaik dari Mike Mohede.
0: Betul. Sebenarnya iya, mereka ini 22 peserta terbaik akan tampil hari ini.
1: Benar banget.
0: Tapi Ira, aku aduh.
1: Kayaknya kita butuh istirahat deh
0: sebentar. Soalnya aku dua hari enggak minum air putih.
1: Iya. Aku kayaknya udah sebulan enggak minum air putih. Bercanda ya.
0: Oke, bercanda Dewan Juri ya. Karena kita break dulu, izin berkenan, kita break dulu.
1: Iya, karena sebentar lagi mau sholat asyar.
0: Betul.
1: Dan kita akan kembali mulai.
0: Kalau nggak salah 15 menit.
1: Iya.
0: Kita sampaikan juga nih kepada pemirsa kita ya, penonton kita, pendengar kita RRI
1: di seluruh Indonesia.
0: Benar. Karena apa? Karena sekarang itu tidak dipersulit untuk mendengarkan radio.
1: Benar.
0: Cukup di ujung jari kamu, kamu juga udah bisa mendengarkan suara kita berdua.
1: Iya, benar banget, di aplikasi RRI digital.
0: Betul ya, sekali. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita break. Tetaplah
1: ya,
0: di
1: lagi.
0: Mana?
1: Di Bintang Radio
0: Indonesia 2026.

0: Kembali lagi sama kita di audisi Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Boleh dong berikan tepuk tangan untuk hari ini.
0: Oh, penonton kita kayaknya masih istirahat ya.
1: Sepertinya
0: masih istirahat kayaknya.
1: Penonton kita, peserta kita ini sepertinya tambah rame, tambah semangat.
0: Iya, mereka super excited kayaknya.
1: Iya. Sepertinya mereka juga pengen sampai subuh.
0: Enggak kita doang ternyata.
1: Iya.
0: Kita joget sampai subuh ya, Kak Arlan ya.
1: Oke, okay, kalau begitu gimana tiga dewan juri kita, apakah sudah siap? Oke, okay, silakan Ira.
0: Baik, langsung saja kita panggil nomor tampil 4 dari kategori putri dengan lagu Teganya Engkau.
1: Oke, okay. Dengan nada dasar apa?
0: Dengan nada dasar D minor.
1: Oke, okay, silakan.
0: Iya. Nomor tampil 4, silakan.
1: Nomor tampil 4, ambil posisi.
0: Apakah sudah siap?
1: Tarik napas dulu.
0: Tarik napas. Iya.
1: Oke, okay, karena di sini ada kamera dan juga ada penonton, ada pendengar kita.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, okay, kalau begitu Ira, dewan juri yang kami hormati, iya, dan juga penonton pemirsa, inilah nomor tampil 4.

0: Waduh.
1: Teganya engkau.
0: Itu dia, ternyata teganya engkau itu penyanyinya kalau enggak salah Ira.
1: Bukan aku. Kebetulan bukan aku, tapi teman akrab aku, okay. Leodra namanya.
0: Kamu bergaya.
1: Benar banget.
0: Aku aja teman artis banyak, biasa aja.
1: Aduh, soalnya banget sih.
0: Leodra mah enggak apa, enggak ada apanya. Ini peserta audisi Bintang Radio Indonesia tuh cakep-cakep.
1: Benar.
0: Jago-jago.
1: Tadi yang nampil itu siapa sih namanya, Karlan?
0: Oke, yang baru saja tampil, pemirsa dan juga pendengar dan penonton atas nama Intan Lestari.
1: Iya, benar banget.
0: Weh.
1: Kayaknya supporternya banyak ya Intan ini. Mana coba suaranya supporter Intan?
0: Waduh.
1: Ada sekitar 15.000.
0: Tapi memang iya, sebenarnya kalau punya teman, punya sahabat itu harus saling dukung.
1: Benar, harus saling support, jangan menyusuk dari belakang.
0: Oh kan, gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Hari ini aku mau kasih tahu buat teman-teman, tidak ada dusta di antara aku dan kamu.
1: Benar banget. Salah satunya yang tidak mau kita bohongnya adalah hadiah benar. Tahun ini sedikit berbeda.
0: Iya, dan juga pokoknya dewan juri ini tidak dapat diragukan lagi.
1: Benar,
0: tidak dapat
1: sekali
0: dibohongi lagi.
1: Benar sekali.
0: 70% dari dewan juri, 30% dari voting.
1: Voting,
0: iya. Buruan dari sekarang.
1: Jangan lupa untuk voting teman-temannya yang tampil pada hari ini.
0: Oke. Oke, Ira, kalau begitu kita langsung saja.
1: Kita
0: untuk
1: langsung aja ya, kita bungkus nomor tampil 5.
0: Oke.
1: Kategori putra dengan lagu pilihan Teh Hijau dengan nada dasar F.
0: Silakan nomor tampil 5.
1: Udah teh hijau banget nih. Aduh.
0: Green.
1: Udah siap jadi teh hijau ternyata.
0: Iya. By the way, tahan dulu. Aku mau tahu, jangan lupa dengerin dulu. Ambil handphonenya, buka YouTube, ketik RRI Rana lagi live streaming, share ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, karena like dan subscribe itu gratis.
1: Gratis, iya benar sekali, dan itu juga sebagai bentuk support sebagai terhadap peserta kita pada hari ini.
0: Oke, cus. Kalau begitu dewan juri yang kami hormati dan juga pendengar dan juga penonton yang ada di sini, kita langsung saja untuk melihat
1: ya penampilan dari nomor tampil

0: Yeay! Yeay! Itu tadi. Mungkin.
1: Tos dong sama aku.
0: Aku juga dong.
1: Aku sebenarnya mau pakai teh hijau juga. Ya. Silakan.
0: Dipersilakan.
1: Oke.
0: Gimana tadi lagunya? Mungkin ku sedang tak bisa.
1: Itu dia. Sebenarnya semuanya mungkin bisa bersama di sini. Iya. Tapi sayang, tadi ada teman aku, Bang Harlan, aku mau ikut loh. Wah, kok terus, bilang sekarang?
0: Iya, kenapa kok dia bisa telat sih?
1: Padahal informasinya itu dari tahun 2025 loh.
0: Iya, benar banget. Benar sekali.
1: Tahu enggak sih? Karena kan setiap kita mengadakan, jangan lupa ya tahun depan kita kembali lagi.
0: Iya, karena event ini adalah event tahunan RRI.
1: Oh,
0: benar sekali.
1: Benar sekali. Yang baru saja tampil ya dewan juri ya, atas nama siapa?
0: Iya, ada dari Revan Apriliando dengan teh hijau tadi.
1: Tulus.
0: Iya, lagunya Tulus.
1: Benar.
0: Kira-kira Kak Harlan sukanya teh hijau apa teh sariwangi?
1: Teh kamu.
0: Oh my God.
1: Oke. Seperti dewan juri ini udah gak sabar lagi untuk melihat penampilan berikutnya.
0: Iya, benar banget. Karena dari tadi itu yang nampil bagus-bagus semua.
1: Iya.
0: Iya. Baik, langsung saja.
1: Okay.
0: Tidak memperpanjang yeping.
1: Yes.
0: Ya.
1: Kalau begitu langsung saja kita untuk memanggil nomor tampil berikutnya, nomor tampil 6.
0: Iya, dari kategori Putri.
1: Dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali.
0: Bawa Dia Kembali dengan nada dasar
1: G. Di kategori Putri, silakan.
0: Iya, silakan. Okay. Dengan nomor tampil 6. Mengambil posisi.
1: Ambil mic-nya. Ambil posisi, boleh.
0: Iya, mau tarik nafas.
1: Pinggir, tengah, mau sudut boleh.
0: Iya. Kuasai panggung. Mau lompat-lompat juga boleh.
1: Boleh. Oke, kalau begitu dewan juri yang kami hormati dan juga pendengar pemirsa yang ada di manapun berada.
0: Iya. Ini dia penampilan
1: nomor tampil
0: dari nomor tampil
1: berapa?
0: 6.

0: Oke, mikrofonnya di sana.
1: Boleh, mikrofonnya.
0: Oke. Ira, ngomong-ngomong tahu enggak sih, yang baru saja tampil tadi atas nama siapa sih, Ira?
1: Iya, tadi yang barusan tampil, itu ada Aiva Nurapia.
0: Tuh, iya.
1: Bawa dia kembali.
0: Kira-kira
1: dari Mahalini.
0: Kalau kamu enggak ada yang mau bawa.
1: Iya, aku ngebawa diriku sendiri aja.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong, hari ini kita membawa peserta audisi Bintang Radio Indonesia 2026, kurang lebih berapa, Ra?
1: Ada 22 peserta dari seluruh
0: Kabupaten
1: yang ada di Natuna, benar sekali.
0: Jangan salah,
1: benar, yang nonton aja rame.
0: Benar. Tadi ada yang bilang, Harlan gimana sih aku nggak bisa nonton? Aku lagi tengah di laut, lagi mancing katanya.
1: Padahal gampang banget.
0: Gampang.
1: Tinggal buka YouTube, terus search RRI Ranai. Soalnya kita live streaming. Terus kalau misalnya nih, aduh, jaringan HP aku nggak bisa buka YouTube.
0: Gitu.
1: Dengarnya dari mana sih kalau ini?
0: Gampang. Bisa di frekuensi 99,2 FM. Atau paketnya kok nggak dipakai lama-lama tuh, sampai muntah-muntah tuh.
1: Iya, bener.
0: Gampang
1: banget.
0: Klik RRI Digital.
1: Iya.
0: Cari RRI Pro 2.
1: Benar sekali. Baik.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya para juri kita juga udah ready untuk mendengarkan penampilan selanjutnya.
0: Benar sekali. Kalau gitu langsung saja kita memanggil nomor tampil berikutnya.
1: Iya, nomor tampil 7. Dari kategori putra dengan lagu pilihan Sesi Potret.
0: Oke, cinta.
1: Benar banget.
0: Silakan.
1: Ya.
0: Tuh. Kasih tepuk semangat dong.
1: Ayo.
0: Tuh. Iya. Oke, pelan-pelan. Ambil posisi. Apakah duduk, apakah baring, tidak ada masalah.
1: Ya, atau mau salto juga boleh.
0: Sesuai dengan lagunya.
1: Iya, benar sekali.
0: Silakan Ira.
1: Baik, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan penampilan dari nomor tampil
0: 7.
1: Silakan.

0: Aduh.
1: Lagunya sedih banget sih.
0: Benar. Iya. Tapi zaman sekarang kan apa-apa, iya, aku mau lihat kamu sih lagi ngapain. Iya, foto dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sekarang
0: kan
1: tuh aksesnya mudah.
0: Mudah.
1: Benar banget.
0: Sebenarnya apapun mudah, yang penting ada kemauan.
1: Iya, ada kemauan dan juga ada kuota sih zaman sekarang ya.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kuota,
1: jangan lupa untuk voting.
0: Iya benar. Iya.
1: Karena voting sangat mempengaruhi juga
0: iya
1: terhadap audisi yang audisi pada hari ini maksudnya.
0: Betul betul betul. Dari sekarang benar, kamu voting teman kamu, penyanyi favorit kamu, penyanyi.
1: Iya benar banget.
0: Peserta.
1: Peserta.
0: Benar.
1: Iya. Tadi yang tampil itu namanya siapa,
0: siapa
1: tuh, ya?
0: Namanya.
1: Coba aku lihat dulu. Oh ya, itu Ahmad Abdul Juahir.
0: Juahir, panggilannya Bang Ahmad.
1: Ahmad ya, Bang Ahmad ya, Bang Ahmad terus.
0: Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong Nira, sepertinya dewan juri udah siap memberikan penilaian. Kita informasikan juga buat teman-teman ya, tidak hanya hari ini saja tampil.
1: Iya.
0: Bahwa nanti ada putaran kedua di tanggal 17
1: September. 17
0: September
1: dan teman-teman akan menyanyikan lagu daerah.
0: Betul.
1: Iya. Lagu dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay, iya, karena Indonesia itu beragam budaya.
1: Dan banyak-banyak lagu juga.
0: Benar.
1: Lagu daerah itu bermacam-macam.
0: Oke, okay, kalau begitu dewan juri, kita langsung saja untuk memanggil nomor tampil berikutnya di kategori putri.
1: Iya.
0: Nomor tampil 8
1: iya,
0: dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan. Nada dasar. Oke. Okay. Nada fis ya. Oke, okay, silakan.
1: Silakan kakak.
0: Silakan.
1: Sudah siap?
0: Teman aku.
1: Oke. Okay.
0: Tarik napas dulu. Iya. Tarik napas, dilepaskan.
1: Iya.
0: Oke Ira, silakan.
1: Iya, baik. Mari kita saksikan penampilan dari nomor tampil 8.

0: Luar biasa sekali. Wow, bagus ya.
1: Tapi ngomong-ngomong,
0: semuanya bagus.
1: Pokoknya hari ini tuh semuanya bagus, semuanya semua memberikan terbaik. Apalagi yang enggak bagus tuh cukup aku.
0: Iya, kayak karena kita banyak kekurangan.
1: Iya. Karena itu semuanya mereka terbaik dan mereka juara. Iya kan?
0: Benar banget.
1: Yang enggak juara, yang enggak ikut.
0: Iya benar. Alias kita enggak ikutan soalnya.
1: Benar. Oke, yang baru saja tampil itu atas nama Fitri Wulan.
0: Benar banget, dengan sedia aku sebelum hujan.
1: Benar.
0: Iya, benar.
1: Tapi kita berharap ya, sekarang kan musim panas rentan dengan kebakaran.
0: Iya, pengennya hujan sih.
1: Benar. Pemerintah sudah mengingatkan, kita sebagai media juga kan.
0: Iya, sudah selalu mengingatkan.
1: Benar. Bahwa jangan coba-coba bermain api.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Karena nanti terbakar.
1: Benar.
0: Nanti.
1: Kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Benar sekali Kak Harlan. Jadi kita butuh hujan.
1: Betul. Oke, kalau begitu kita langsung saja dengan juri untuk memanggil nomor tampil berikutnya. Silakan Ira.
0: Iya. Mari kita panggil nomor tampil ke-9.
1: Oke.
0: Iya. 9 dalam kategori putra.
1: Tenang, kontrol diri dulu.
0: Aku deg-degan soalnya kayak aku yang bakalan nyanyi. Oke, mari kita sambut ya nomor tampil 9
1: dengan lagu pilihan sesi potret nada dasar B. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Apakah
0: langsung saja
1: nomor tampil 9?
0: Apakah saya sudah
1: ambil
0: siap?
1: Ambil posisi di mana? Di tangga atau di pintu?
2: Tangga.
1: Atau di pintu gerbang.
0: Alias silakan pulang gitu ya.
1: Iya. Oke, kalau begitu dewan juri yang kami hormati dan pemirsa penonton di mana Anda berada, inilah nomor tampil 9.

0: Udah 3 kali denger sesi potret, kayaknya mau nangis deh bentar lagi.
1: Benar, kamu bawa handphone gak?
0: Kenapa emangnya?
1: Kita foto tangan? Dong.
0: Oh iya benar banget.
1: Iya kan?
0: Tak aja.
1: Tapi
0: tak
1: bukan aja. Masalah foto, manfaat handphone tuh bukan foto aja.
0: Tapi bisa buat voting.
1: Voting.
0: Iya, jangan lupa teman-teman untuk voting peserta audisi yang terfavoritnya.
1: Benar, benar, benar.
0: Banget. Atau ada temennya yang jadi peserta, jangan iya. lupa untuk voting.
1: Benar. Karena apa? Karena itu gratis.
0: Karena itu gratis yang pertama. Tuh. Cukup. Paling top up bintangnya sih.
1: Iya, enggak apa-apa. Itu mah kalau buat teman-teman itu mah enggak ada apa-apanya.
0: Iya, enggak apa-apa kan karena kita kalau temenan harus saling support.
1: Benar banget. Tapi ngomong-ngomong Ira, iya kan? Pokoknya hadiahnya agak sedikit berbeda di tahun sebelumnya.
0: Benar banget. Sebelum kita ngomongin hadiah,
1: apa tuh?
0: Kasih tahu dong siapa yang nyanyi tadi.
1: Oh, iya.
0: Iya, benar
1: iya.
0: banget.
1: Aku terhanyut iya, dalam kemesraan.
0: Terhanyut ya.
1: Oke, okay, baru saja tampil atas nama Fadilah Aman.
0: Iya, dengan sesi potret.
1: Oke. Okay.
0: Lagi dan lagi sesi potret, bentar lagi kita nangis karena
1: benar,
0: dipotret.
1: Benar, benar. Tapi by the way, setiap momen pasti kita abadikan.
0: Benar.
1: Sedikit-sedikit potret.
0: Iya,
1: apalagi
0: foto.
1: Sepunya orang tua. Emak saya dikit-dikit foto.
0: Dikit-dikit bikin status WA.
1: Tapi by the way, ngomong-ngomong, itu salah satu sebagai dokumentasi.
0: Bener, tadi kita memotret momen. Bener banget. Tadi kita kan ngomongin hadiah tadi.
1: Hadiah.
0: Bener banget.
1: Tapi ngomong-ngomong jangan bahas hadiah dulu.
0: Ya entar
1: kita
0: aja deh.
1: Kita ke peserta ya.
0: Iya bener.
1: Oke, silakan.
0: Langsung saja kita panggil nomor tampil 10 dari kategori putri dengan lagu pilihan Teganya Kau.
1: Nada dasar D minor. Silakan. Oke, perlahan Inces mau keluar.
0: Princess.
1: Oh, Inces. Oh, Princess. Oke.
0: Okay. Are you ready, Princess?
1: Oke. Silakan ambil posisi.
0: Baik. Baiklah. Langsung bungkus ke Harlan.
1: Oke, dewan juri yang kami hormati dan juga pemirsa, penonton, pendengar RRI di mana-mana Anda berada. Inilah nomor tampil 10.

0: Wow, luar biasa sekali.
1: Aduh Ira, aku tuh gak bisa kalau mendengar lagu-lagu sendu.
0: Iya kak, jadi pengen nangis.
1: Benar, soalnya aku ingat gak mantan.
0: Oh, aku gak punya mantan jadi gak ada yang bisa diingat. Aku ingat diri aku sendiri aja deh.
1: Oh gitu-gitu.
0: Benar.
1: Maksudnya begini, teganya kau Ira.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Apakah Kak Harlan pernah disakiti juga?
1: Aku, kayaknya selalu. Oke.
0: Baik.
1: Baru saja tampil itu atas nama Selva Urba.
0: Siapanya Nafa Urbah ya?
1: Iya, tetangganya.
0: Tetangganya bisa jadi,
1: iya.
0: Benar banget. Kak Harlan mau tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Barusan aku voting.
1: Oh iya?
0: Benar banget.
1: Terus?
0: Tapi Kak Harlan tahu nggak cara votingnya gimana?
1: Nah itu dia. Aku kebetulan handphone aku kan lagi low.
0: Iya.
1: Lagi drop, lagi di charge.
0: Ya udah aku yang ngasih tahu.
1: Coba, coba kasih tahu dong.
0: Nah setelah bikin akun di website bintangradio.rri.id langsung aja top up bintang. Terus langsung aja cari penyanyi yang mau didukung.
1: Oh gitu.
0: Segampang itu. Jadi jangan lupa untuk voting ya teman-teman, untuk para peserta audisi pada hari ini.
1: Berarti harus punya akun dong.
0: Harus punya akun.
1: Kalau banyak akun lebih bagus.
0: Iya benar banget. Atau lebih banyak top up-nya,
1: iya.
0: Lebih bagus.
1: Iya.
0: Benar banget.
1: Oke. Karena dari apa tadi?
0: Dari bintang radio tadi
1: lagi voting tadi dari menentukan tadi. 30%.
0: Benar banget.
1: Iya.
0: Yep. Oke. Kita lanjut saja.
1: Boleh.
0: Benar.
1: Oke, dewan juri, silakan.
0: Iya. Kita sambut nih, penampilan dari nomor tampil 10.
1: Oke.
0: Iya.
1: Nomor tampil 10, nomor silakan.
0: Tampil 10.
1: Siapkan dirimu. Nomor tampil 10.
0: Kategori putra dengan lagu pilihan.
1: Oh iya, bukan 10, tapi 11.
0: Oh, 11. Maaf ya, teman-teman.
1: Ira, enggak ada maaf buat kamu.
0: Kayaknya
1: kita
0: aku
1: sengaja.
0: Harus ngopi deh.
1: Kita sengaja untuk memancing suara teriakan dari penonton. Mana suaranya?
0: Oh. Ternyata masih ada.
1: Iya.
0: Ternyata mereka ngeh, aku tipo, ya, teman-teman. Baik, ini dia nomor tampil 11.
1: Oke. Silakan. Nomor tampil 11.
0: Kategori putra dengan lagu pilihan Firasat dan Nada Dasar D.
1: Silakan.
0: Nomor 11.
1: Oke, nomor tampil 11.
0: Ayo. Beri tepuk tangan dulu yang meriah.
1: Benar. Ira. Ngomong-ngomong tadi nomor tampil 11 itu rumahnya jauh. Makanya kita agak sedikit durasi tadi ya.
0: Iya benar banget, dia harus prepare dulu
1: okay,
0: kan.
1: Oke. Oke, dewan juri yang kami hormati dan juga penonton pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita langsung saja, inilah nomor tampil 11.

0: Yeah. Aduh. Aduh. Sabar, sabar. Silakan. Silakan.
1: Kita disuruh cepet pulang.
0: Benar. Sabar, kalian belum tahu dengar suara aku, ya kan?
1: Suara Carla.
0: Kalau suara aku ini kedengaran sampai ke langit ketujuh.
1: Benar banget, mengguncangkan langit dan bumi.
0: Tapi emang iya. Pastinya mereka itu jauh-jauh hari udah persiapan.
1: Iya, mereka sudah latihan pastinya.
0: Benar.
1: Menjaga kondisi fisik dan juga tenggorokannya.
0: Betul-betul. Karena nanti di putaran kedua jangan lupa kita ramaikan lagi di tanggal 17 September 2026.
1: Benar banget. Dan teman-teman para peserta audisi bakalan nyanyi lagu daerah.
0: Iya, benar
1: yang
0: sekali.
1: Yang mungkin memiliki banyak teknik daripada lagu pop biasa.
0: Iya, betul sekali. Masih ada kesempatan kamu nanti di tanggal 17 September 2029.
1: Benar sekali.
0: Di 2029.
1: Jangan lupa teman-teman peserta audisi untuk menjaga kesehatannya.
0: Iya, betul. Jangan makan gorengan, jangan minum es yang banyak.
1: By the way, yang nyanyi tadi siapa sih namanya?
0: Yang baru saja tampil atas nama Franz. Wih.
1: Cocok ya.
0: Tetangga saya.
1: Pamer ya, pamer tetangganya ternyata.
0: Seperti judul lagu ya, tetangga kok gitu.
1: Iya, benar sekali. Yang setelah ini akan tampil Kak Harlan.
0: Oke, dua juri.
1: Tahu enggak apa?
0: Oh, yang baru saja tadi.
1: Iya. Itu kan firasat.
0: Oh, firasat.
1: Benar. Kira-kira Kak Harlan punya firasat yang kuat enggak?
0: Sebenarnya aku itu selalu berpikir firasat yang bagus.
1: Benar.
0: Iya. Kata pepatah mengatakan ikan cepat ikan bagus.
1: Lebih cepat?
0: Lebih bagus.
1: Benar banget.
0: Kita langsung saja untuk memanggil nomor tampil berikutnya. Nomor tampil 12.
1: Dari kategori putri.
0: Benar.
1: Dengan lagu
0: judul
1: pilihan,
0: lagu pilihan.
1: Rayu.
0: Rayu. Nada dasar C.
1: C.
0: Silakan. Oke.
1: Kak Harlan mau dirayu?
0: Apa?
1: Mau dirayu?
0: Aku udahlah ya.
1: Udahlah, sudah berlalu masa rayu-rayunya.
0: Benar. Oke, silakan. Nomor tampil 12. Tarik nafas dulu. Iya. Kalau begitu,
1: mari kita saksikan.
0: Mm-mm.
1: Nomor tampil 12.

0: Ira.
1: Katakanlah katanya.
0: Katakanlah. Tapi bener. Emang iya. Katakanlah dan kasih tepuk tanganlah supaya iya, lebih semangat lagi. Mana tepuk tangannya?
1: Beri tepuk tangan yang mulia.
0: Oh.
1: Rame banget 25 ribu penonton.
0: Iya betul. Tapi percuma juga penonton 25 ribu tapi gak ada voting.
1: Iya benar. Jangan lupa voting.
0: Benar. Dan juga jangan lupa nih, kita kan apa-apa kan punya sosial media.
1: Benar.
0: Iya kan, sosial media RRI Ranai Pro 1.
1: Pro 1, Pro 2 kita punya. Pro 2,
0: YouTube-nya juga.
1: Iya benar. Nah, kalau misalnya nih yang ada di tengah laut, perjalanan jauh, pengen nonton Bintang Radio hari ini, itu bisa dari channel YouTube RRI Ranai.
0: Betul, kalau gak ada sinyal bawa tower.
1: Iya benar banget. Terus juga bisa dari radio.
0: Benar.
1: Nah,
0: oke, dewan juri yang baru saja tampil atas nama siapa?
1: Ada Aura Zaya Andini dengan Rayu dari Marion Jola.
0: Tuh, Rayu. Kira-kira mau enggak kalian Rayu Kak Ira, mau enggak? Katanya informasi
1: nanti aku kasih voucher ya.
0: Iya.
1: Yang jago ngerayu dikasih voucher.
0: Betul. Siapa rayunya paling mantap bisa melulukan hati Kak Ira, aku kasih voucher menginap.
1: Oh. Menginap di rumah Kak Harlan maksudnya. Oke. Kayaknya dewan juri juga udah siap.
0: Oke.
1: Untuk penampilan selanjutnya.
0: Baiklah, kalau begitu dewan juri yang kami hormati, langsung saja kita menampilkan dan memanggil nomor tampil 13.
1: Kategori putra dengan lagu pilihan Seharusnya Aku.
0: Oke, dana dasar G. Silakan.
1: Wow, supporternya luar biasa.
0: Iya. Luar biasa. Tapi tenang dulu. Ambil posisi. Iya. Tapi Ira, kata teman aku istighfar. Iya. Tahan
1: istighfar,
0: dulu.
1: Istighfar, supporternya istighfar. Ini supporternya ramai banget jadi harus memberikan penampilan
0: nomor
1: yang terbaik.
0: Nomor berapa nih? Nomor 13.
1: Udah siap?
0: Tarik napas dulu. Iya. Wih.
1: Baik, mari kita saksikan penampilan dari nomor tampil 13.

0: Ambil kembalikan mic-nya, tapi ngomong-ngomong Raya.
1: Iya, ada apa nih?
0: Tidak terasa sudah ke-13 peserta audisi Bintang Radio Indonesia.
1: Benar banget. Dan yang barusan tampil itu
0: atas ada nama
1: Muhammad Zamarullah.
0: Betul.
1: Benar banget. Rame banget ya supporternya.
0: Sebenarnya emang harus seperti itu.
1: Benar banget.
0: Ya kan? Tapi tidak ada masalah, sebenarnya aku juga mendukung mereka itu pakai hati.
1: Aku juga, aku juga pakai hati dan pakai suara aku hari ini.
0: Iya, mereka berjuang, yang di luar sana berdoa.
1: Benar banget, yang jauh dan berdoa lewat YouTube. Benar banget kayak Harlan.
0: Oke, sepertinya dewan juri ini sudah siap untuk memberikan penilaian baru saja tampil di nomor tampil 13. Tapi benar ngomong-ngomong Ira ya.
1: Iya Kak Harlan.
0: Sepertinya kita gak jadi nih. Jam 4 subuh.
1: Iya, kayaknya lebih cepat.
0: Iya, aku mau banget.
1: Pulang cepat.
0: Tapi sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih nih kepada peserta-peserta yang sudah setia di sini.
1: Benar, karena mereka sudah dari subuh tadi di sini ya, sepertinya.
0: Terus tahu nggak di sini? Di sini tidak hanya peserta aja yang ikut, ternyata ada guru-guru pendamping.
1: Iya. Beri tepuk tangan untuk para guru pendampingnya.
0: Halo, guru-guru. Tuh, ada Bu Dinda. Guru dari Pulau Tiga lupa saya.
1: Iya banyak guru-guru dari seluruh sekolah kayaknya.
0: Iya dari sekolah. Ini baik. Saking supportnya gitu.
1: Bener.
0: Ya. Oke.
1: Lanjut saja. Mari kita lanjut.
0: Boleh. Ya,
1: ke nomor tampil 14 kategori putri dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan dengan nada dasar D.
0: Silakan. Ambil posisi nomor tampil.
1: Ya, nomor tampil 14.
0: Oke, silakan. Iya.
1: Apakah sudah siap?
0: Apakah sudah
1: kalau
0: siap?
1: Kalau belum siap, tarik nafas dulu.
0: Benar, baru kita saksikan bersama-sama. Iya. Baiklah dewan juri dan juga pemirsa, pendengar RRI di mana pun Anda berada, inilah nomor tampil 14.

0: Yeay.
1: Waduh.
0: Lagi dan lagi sedia aku sebelum hujan.
1: Tapi emang iya, ya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau berharap kalau dapat hujan seminggu.
0: Iya, amin, amin.
1: Tapi ngomong-ngomong Ira, beda kalau di Ranai.
0: Kenapa tuh Harlan bedanya?
1: Hujannya lebay.
0: Lebay?
1: Biasanya setahu aku ya, selama aku tinggal di sini hujan 2 jam udah banjir.
0: Oh iya benar.
1: Benar enggak?
0: Benar-benar bisa jadi sih.
1: Salah satunya biasanya kalau di daerah mana di kota Ranai adalah gitu ya.
0: Iya,
1: hujan 2 jam itu langsung banjir.
0: Iya, langsung ada genangan
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Benar. Mungkin paritnya tersumbat.
0: Benar bisa jadi.
1: Oke, ya oke.
0: Nah,
1: yang baru saja tampil atas nama
0: Meisha Angelika.
1: Woi. Mana tepuk tangannya
0: mana
1: dong?
0: Mana tepuk tangannya untuk Meisha?
1: Iya, tapi ternyata hari ini semakin sore semakin rame.
0: Iya benar banget, mungkin pada baru ada free time ya,
1: iya.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Benar.
0: Mm-mm.
1: Tapi kata dewan juri, ayo Bang Harlan, semangat Bang Harlan.
0: Iya, gitu. Biar enggak pulang pagi Bang Harlan, katanya kayak gitu. Oke.
1: Okay. Oke, dewan juri yang kami hormati, dan selanjutnya kita langsung saja untuk memanggil nomor tampil
0: 15.
1: Silakan.
0: Dari kategori putra.
1: Wow.
0: Dengan lagu pilihan Seharusnya Aku dan Nada Dasar A.
1: A, oke.
0: Udah siap? Oke.
1: Okay. Apa kabar kamu? Sehat ya? Oke. Okay. Okay. Kalau begitu, Ira?
0: Mari kita saksikan penampilan dari nomor tampil 15.

0: Waduh, luar biasa sekali.
1: Tuh, ya enggak sih, Ra? Kemarin kan anak aku mau ikut.
0: Iya, terus kenapa enggak jadi?
1: Enggak cukup umur.
0: Oh, umur belum. Kan tahun depan mungkin bisa ikut ya.
1: Bisa. Tapi kan semuanya ini pasti ada kriterianya.
0: Benar banget.
1: Ya,
0: dari
1: kan?
0: Mulai usia.
1: Benar.
0: Dan juga mungkin pilihan lagu.
1: Betul. Teman aku kemarin mau ikut. Ada, kalau nggak salah persyaratannya nggak dimasukin, jadi gagal.
0: Kenapa dia gagal? Persyaratan yang mana?
1: Katanya harus dimasukin emailnya.
0: Oh, jadi dia nggak punya email.
1: Benar.
0: Oh, seperti itu.
1: Ya, belum rezeki.
0: By the way, aku sedih tau.
1: Kenapa?
0: Karena yang tadi itu udah nomor tampil 15.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mau pamit?
0: Iya, bener banget.
1: Alhamdulillah.
0: Yang barusan tampil dari nomor tampil 15
1: atas
0: itu
1: nama
0: Muhammad Adhil.
1: Adhil.
0: Adhil.
1: Oh iya.
0: Bukan Adil tapi Adhil. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau begitu Dewan Juri apakah sudah siap? Oke. Okay.
0: Kita langsung aja lanjut ya.
1: Nomor tampil berikutnya.
0: Nomor tampil 16 dari kategori putri dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali.
1: Wih.
0: Dengan nada dasar G.
1: Oke, silakan.
0: Silakan nomor tampil 16.
1: 16.
0: Ambil tempat.
1: Mm-hmm.
0: Come on, princess.
1: Oke. Ambil posisi senyaman mungkin. Yeah. Tiga dewan juri kita sudah standby. Yeah.
0: Kuasai panggung.
1: Mm-hmm. Semuanya dikuasai.
0: Semuanya dikuasai dari bernyanyi panggung, silakan.
1: Oke. Kalau begitu, inilah nomor tampil
0: 16.

0: Tapi masih kembali bersama kami di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Ranai. Tidak terasa
1: kehangan sebentar lagi.
0: Bentar lagi
1: kita selesai.
0: Mau bukan selesai say, tau gak apa?
1: Oh iya, hari ini selesai untuk lanjut lagi.
0: Bener.
1: Karena ada
0: sesi putaran kedua.
1: Bener, di tanggal berapa Kahlan?
0: 17 dong.
1: Bener.
0: Nah
1: jadi teman-teman peserta audisi akan menyanyikan lagu daerah nanti di putaran kedua.
0: Bener, tapi lagu daerahnya jauh-jauh hari udah kita kasih tahu kepada peserta.
1: Jadi udah bisa prepare dari sebulan yang lalu mungkin.
0: Benar. Dan yang pastinya mereka ini sudah mempersiapkan diri karena target mereka itu harus juara.
1: Benar.
0: Iya.
1: Benar banget Kak Harlan. Dan selain dari penilaian dewan juri, jangan lupa votingnya.
0: Betul.
1: Votingnya jangan lupa karena voting itu sebenarnya sudah buka dari 31 Agustus dan akan tutup di tanggal 17 September.
0: Benar sekali. Jadi ayo buruan-buruan karena voting itu sangat berpengaruh.
1: Benar sekali.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bisa
0: okay.
1: Dari bangun sampai tidur lagi voting terus.
0: Voting lagi.
1: Benar banget.
0: Kalau nggak ada paket, isi paket dulu.
1: Atau pinjam wifi tetangga juga nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting bisa top up.
0: Benar sekali. Benar yang banget. Baru saja tampil atas nama Dwi Yulianti Rahayu.
1: Benar banget.
0: Oke, okay, kalau begitu boleh dong kita ke peserta berikutnya dewan juri? Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Baik. Mari kita panggil nomor tampil 17. Nomor tampil 17, kategori putra dengan lagu pilihan Alama.
0: Oh, Alama Raya lagi bukan ya?
1: Beda lagu kayaknya.
0: Beda ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya sayang, jangan dipencet sayang, biarin aja. Kamu harus standby. Kamu di mana? Dari sini atau dari rumah kamu?
1: Atau dari rumahku, silakan pilih.
0: Oke, okay, dewan juri yang kami hormati dan juga pendengar pemirsa, mana suaranya mana? Oh. Ini seperti
1: ayo sekali lagi, mana suaranya? Rame, masih ada 20.000 orang.
0: Masih ada baterainya aman.
1: Benar. Oke, lanjut ke Arman.
0: Baiklah dewan juri yang kami hormati dan juga pemirsa penonton dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah nomor tampil 17.

0: Luar biasa sekali.
1: Wih, tadi kan sebenarnya aku mau tidur.
0: Kenapa kok mau tidur?
1: Iya, ya kan?
0: Kenapa?
1: Kenapa? Karena sekarang sudah mengantarkan kita hampir jam 5 sore.
0: Oh iya benar banget, aku sampai lupa waktu loh.
1: Betul.
0: Karena penampilan-penampilan yang luar biasa dari seluruh peserta. Beri tepuk tangan dulu dong.
1: Iya, Ira yang baru saja tampil itu atas nama siapa sih Ira?
0: Atas nama Sani.
1: Sani.
0: Iya. Kayaknya ada juga deh lagu Sani.
1: Ya ada juga.
0: Ada juga.
1: Tapi ada lagi lagu-lagu Bang Haji Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
1: Ani.
0: Kurang S.
1: Oh iya iya iya iya iya. Ya. Oke, dewan juri masih semangat dewan juri. Woi, semangat dong.
0: Masih tersenyum.
1: Pokoknya dewan juri, ketiga dewan juri di antara mereka satu yang paling cantik.
0: Satu-satunya.
1: Iya.
0: Satu-satunya di antara dewan juri yang paling cantik itu cuma satu.
1: Beri tepuk tangan buatnya Ibu Pespa Krisnawati. Tuh. Tuh, siapa tahu pulang dari sini ya kan, dapat bonus.
0: Iya, dapat bonus. Iya benar, dari dewan juri kita yang paling cantik.
1: Iya. Oke, oke, oke. Kalau begitu, Ira langsung saja kita memanggil nomor tampil berikutnya.
0: Nomor tampil 18, kategori putri dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu, nada dasar C.
1: Oke, okay. Kami persilahkan.
0: Kami persilahkan.
1: Mic-nya dipegang, jangan disentuh sayang. Soalnya mic-nya sensitif.
0: Sensitif, ya.
1: Oke. Okay. Baiklah dewan juri dan juga pendengar pemirsa yang berbahagia untuk hari ini.
0: Ini kalau dia penampilan dari nomor tampil 18.

0: Terus langsung search nama penyanyi atau peserta audisi pada hari ini.
1: Iya, kalau hari ini belum top up, ya besok lusa juga bisa.
0: Benar, karena kapanpun bisa.
1: Iya, benar.
0: Sampai tanggal 17
1: September 2026.
0: Benar banget.
1: Kalau nggak salah kita di mana acaranya, di Pantai Piwang? Eh gimana?
0: Enggak dong.
1: Rahasia dong.
0: Iya, iya, iya. Iya kan?
1: Kalau nggak salah, di tanggal 17 itu kita nanti mengadakan di luar negeri.
0: Di luar negeri, benar banget.
1: Kalau nggak salah.
0: Wah, yang tadi tampil itu siapa sih namanya, Carla?
1: Oke, yang baru saja tampil, ya nomor tampil 18 atas nama Tengku Nuri Intan Mareta.
0: Luar biasa.
1: Iya. Oke, Dewan Juri apakah sudah siap?
0: Sudah ready untuk selanjutnya.
1: Iya. Baik. Kita langsung saja untuk memanggil di nomor tampil berikutnya.
0: Nomor tampil 19 dari kategori putra dengan lagu pilihan Teh Hijau.
1: Okay.
0: Dengan nada dasar G.
1: Silakan nomor tampil 19.
0: Nomor tampil 19,
1: ya.
0: Mengambil tempat di panggung.
1: Tuh. Mana teriakannya? Sebenarnya Ira, semakin sore semakin menyala.
0: Bener banget, karena udah pada makan, udah pada minum, jadi makin semangat.
1: Udah makan gorengan lagi.
0: Bener banget. Mari kita saksikan penampilan dari nomor tampil 19.

0: untuk nomor tampil 19.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tahu enggak sih?
0: Apa, Karlan?
1: Waktu aku umur 17 seperti itulah penampilanku.
0: Masa sih?
1: Cuma sekarang udah versi dangdut.
0: Udah versi dangdut. Karena ternyata lebih cocok di dangdut daripada pop ya.
1: Iya. Soalnya kalau saya nyanyi dangdut agak beda begini ya.
0: Siap. Ya, yang tadi barusan tampil di nomor 19 itu
1: atas nama
0: Melson Dwitra. Ya, luar biasa sekali penampilannya. Iya.
1: Tapi by the way, ngomong-ngomong ya gitu ya.
0: Iya, kenapa itu, Kak?
1: Ternyata di Indonesia itu beragam jenis musik.
0: Benar, iya ada kan? Banyak banget jenis musik di Indonesia. Ada
1: pop,
0: ada R&B,
1: benar.
0: Ada dangdut.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada
0: identitas
1: jazz.
0: Indonesia dangdut.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kalau di bintang radio Indonesia itu di kategori pop Indonesia.
0: Pop Indonesia dan juga lagu
1: daerah.
0: Benar banget. Kapan sih nyanyi lagu daerahnya?
1: Oh, kapan?
0: Kapan ya?
1: Kapan-kapan lah.
0: Kapan-kapan, benar banget.
1: Tanggal 17 September 2026.
0: Iya, di sesi kedua. Jadi
1: betul.
0: Teman-teman, peserta audisi pada hari ini, pastikan kondisinya sampai tanggal 17 nanti dalam sehat walafiat dan tenggorokannya juga
1: benar.
0: Dijaga. Jangan banyak makan gorengan.
1: Betul.
0: Jangan kebanyakan minum es juga.
1: Benar.
0: Benar banget.
1: Kalau dapat itu di rumah, makan tidur.
0: Jangan dong. Nanti dia kelaparan kalau
1: iya. Ini. Oke, okay, kalau begitu langsung saja dengan juri kita memanggil nomor tampil berikutnya, iya. Nomor tampil 20.
0: Kategori putri dengan lagu pilihan Bila dan nada dasar A.
1: Oke. Okay. Aduh.
0: Luar biasa beneran terbakar semangat
1: iya.
0: Ini.
1: Oke, tapi sebenarnya kalau kita di atas panggung mah tidak ada masalah.
0: Benar.
1: It's okay aja, ya kan?
0: Enjoy.
1: Benar banget. Kalau begitu mana suaranya? Oke.
0: Udah siap
1: belum?
0: Udah siap belum? Oke. Mari kita saksikan penampilan dari nomor tampil 20.

0: Itu aja. Tepuk tangan dong ujungnya.
1: Aduh, jadi makin semangat juga nih karena supporternya tadi.
0: Tapi kalau dapat harusnya dari seperti itu, dari jam 7 Pak, dari jam 1
1: bener.
0: Sampai malam harus seperti itu semangatnya.
1: Sampai subuh seharusnya juga kan sampai kayak gitu ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Benar.
0: Benar.
1: Tapi dan semoga semangatnya tidak hanya dari tepuk tangannya juga teriakan.
0: Benar.
1: Tapi juga dengan voting.
0: Dengan voting, dengan jempolnya.
1: Iya, dengan jempolnya dan juga kuotanya.
0: Betul. Tapi kuota mah enggak apa kata Bu Pespa.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Siapa tahu dapat.
1: Oh. Iya. Atau pakai wifi tetangga ya, sekali lagi juga bisa, teman-teman.
0: Bisa, bisa,
1: ya,
0: bisa.
1: Benar
0: bisa.
1: Banget.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, yang baru saja
1: tampil tadi
0: atas nama Deviva Silvia.
1: Benar banget, Kak Harla.
0: Tuh. Lagunya Bila yang Bila dipopulerkan oleh
1: Raisa.
0: Raisa.
1: Benar.
0: Eh, enggak terasa ya?
1: Enggak kerasa.
0: Dua peserta terakhir nih.
1: Iya, aku sedih banget.
0: Tapi ngomong-ngomong boleh kita sampaikan juga, berkat acara ini berjalan dengan lancar atas dukungan apa-apa saja nih dukungannya.
1: Iya, beberapa sponsor yang aduh besti-besti kita.
0: Iya
1: sebenarnya
0: dong.
1: Itu ada dari Natuna Day Free Shop
0: dan juga ada Bank BNI.
1: Iya, dan begitu juga ada dukungan dari BSI.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Pertamina. Kemudian yang terakhir
1: ada Adiwana Jelita
0: Sejuba. Boleh dong kita berikan tepuk tangan
1: untuk sponsor kita pada hari ini.
0: Iya, sebenarnya masih banyak. Iya kan?
1: Sebenarnya masih banyak, cuman kita gak bisa sebutin satu-satu dan, karena durasi.
0: Dan satu lagi, ada dukungan dari guru, dari pihak sekolah.
1: Itu jelas sekali, Kak Harlan. Ada dari orang tua, guru,
0: bener,
1: teman-teman, dari para peserta audisi pada hari ini.
0: Betul sekali, kalau begitu ada dukungan dari pemirsa kita yang menonton melalui di YouTube channel kami, RRI Ranai, dan juga di aplikasi kami, RRI Digital.
1: Bener banget.
0: Eh, ngomong-ngomong, langsung aja deh.
1: Langsung aja ya.
0: Soalnya malam ini kan malam minggu.
1: Oh iya bener. Kita mau ngapel soalnya.
0: Iya.
1: Bener banget.
0: Oke. Okay.
1: Mari kita sambut, mari kita panggil. Peserta dengan nomor tampil 21 kategori putra dengan lagu pilihan Seharusnya Aku dan nada dasar Fizz.
0: Oke. Okay. Oke, okay, persilahkan nomor kami tampil.
1: Persilahkan nomor tampil 21. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: Oke. Okay. Ada lagi mau sorakan apa lagi? Mungkin panci kuali mau dibawa juga.
1: Ya, bener banget.
0: Atributnya, atributnya. Oke.
1: Okay. Ini udah menyala banget ya.
0: Iya, benar. Semakin sore semakin menyala.
1: Iya. Baik, tambah lama-lama. Dan juri, kita sudah siap juga ya. Mari okay, kita sambut penampilan dari nomor tampil
0: 21. Silakan.

0: aduh. Oke.
1: Okay. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan
0: nomor tampil 21 atas nama siapa, Ra?
1: Ada Muhammad Revandi Winata.
0: Oh, panggilannya Abang.
1: Abang, semua orang kita panggil Abang di sini.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, berarti prediksinya kita berdua itu salah.
1: Salah, kita kirain sampai subuh.
0: Betul. Iya. Ternyata jam 5 sore. Yeay. Tapi enggak apa-apa, soal Ibu Kasubag kita, ya kan? Pokoknya Bang Harlan, saya siap mendukung.
1: Iya, benar banget. Terima kasih atas dukungannya.
0: Saya tanya mau dukung bentuk Ibu. Apa nih, Bu? Saya bilang. Biasa, nasi Padang. Enggak, bercanda. Kalau kerjanya jam 8 malam.
1: Oh iya, benar. Kalau enggak sampai, jadi enggak jadi dapat.
0: Wih.
1: Benar.
0: Tapi katanya dapat.
1: Oke. Sekali lagi kita ingatkan apa untuk tuh? Para supporter, fans,
0: iya.
1: Untuk voting teman-temannya.
0: Bener.
1: Di bintangradio.rri.id.
0: Iya, betul.
1: Harlan sendiri tahu gak cara ngevote-nya?
0: Aku ini sepertinya kurang tahu.
1: Oh, gak tahu ya?
0: Iya.
1: Aku kasih tahu lagi.
0: Boleh.
1: Yang Ira. Pertama harus punya akun.
0: Pertama harus punya akun.
1: Top up bintangnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus langsung aja search penyanyinya di search bar.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang mau didukung langsung masukin bintangnya.
0: Benar.
1: Semudah itu.
0: Semudah itu, segampang itu. Kalau nggak ada sinyal datang ke RRI.
1: Benar, pinjam wifi RRI nggak apa-apa.
0: Bang Herlan jauh, datang ke rumah saya di Ranai.
1: Atau pengen nonton tapi gak bisa ke RRI.
0: Iya, kalau gak gratis lagi mau tempat luas, Pak, datang ke Pantai Piwang.
1: Benar banget. Nah, kalau misalnya gak bisa datang ke sini, nontonnya di mana ya?
0: Oh, gampang. Karena kebetulan RRI kan punya saya.
1: Oh iya.
0: Punya milik bersama maksudnya. Jadi bisa disaksikan melalui di YouTube channel kami RRI Ranai atau
1: dari
0: bisa,
1: RRI Digital.
0: Bisa juga.
1: Benar, bisa juga.
0: Kata Ibu Pespa, kepala RRI Ranai, Harlan gampang mau dengerin radio. Cukup jari jempol atau telunjuk udah bisa mendengarkan suara merdunya aku.
1: Betul sekali. Jadi gak akan ketinggalan.
0: Benar.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan jangan lupa ya, sesi putaran pertama ini ada sesi putaran kedua.
1: Benar banget. Dan putaran kedua itu akan berlangsung di 17 September 2026.
0: Ya, jadi keputusan dewan juri hari ini tidak ada.
1: Iya, benar.
0: Tidak ada diumumkan. Tapi akan diumumkan nanti di pada tanggal 17 September 2026 yang akan diadakan di Jerman kalau saya nggak salah.
1: Kejauhan.
0: Oh, kejauhan.
1: Iya, kejauhan.
0: Di mana, di mana, di mana?
1: Di multipurpose RRI Ranai.
0: Iya, benar
1: sekali.
0: Oke, Ira.
1: Siap.
0: Kita langsung saja untuk memanggil nomor tampil yang berikutnya.
1: Berikutnya.
0: Dan yang terakhir.
1: Sekali, yang terakhir juga.
0: Benar. By the way, ngomong-ngomong nanti setelah peserta ada bintang tamu.
1: Oh iya?
0: Dari Thailand.
1: Oh my god, so exciting.
0: Iya. Tahu gak dari siapa? Jirayut.
1: Jirayut. Oke, mari kita sambut penampilan dengan nomor tampil 22 kategori putri dengan lagu pilihan teganya Kau.
0: Nada dasar
1: C.
0: C, silakan.
1: Silakan mengambil tempat.
0: Tuh, kasih tepuk tangan dong kasih untuk peserta terakhir. Tuh, pelan-pelan dek. Karena ada adik pasti saudaranya ada abang.
1: Iya, ya. Benar. Kita semua saudara.
0: Iya.
1: Benar banget.
0: Oke, nomor tampil 22, tarik nafas dulu, senyum sayang. Wih.
1: Jangan gugup ya.
0: Oke, kalau begitu dewan juri yang kami hormati dan juga pemirsa pendengar, inilah nomor tampil 22 dan peserta audisi Bintang Radio Indonesia yang terakhir.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau begitu inilah nomor tampil 22.

0: Silakan. Aku suka sama teman-teman yang ada di sini begitu ya. Setiap tampil tepuk tangannya itu melebihi seperti konser.
1: Benar sekali.
0: Iya kan?
1: Boleh enggak sekali lagi kita dengar tepuk tangannya yang meriah? Wuh. Wah, benar banget.
0: Iya, benar. Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya kan sekali putaran sesi pertama kita ambil di beberapa kategori.
1: Benar sekali.
0: Ya, 5 terbaik. Tapi untuk tahun ini sedikit berbeda, Shay.
1: Kenapa tuh? Kok ada yang berbeda?
0: Karena berbeda, kita ada sesi putaran kedua. Yang mana sesi putaran pertama ini kita lagu pop Indonesia.
1: Dan sesi kedua ada lagu daerah.
0: Betul. Jadi untuk sesi putaran pertama ini tidak diumumkan. Ya. Karena nanti pengumumannya itu di putaran sesi kedua di tanggal 17.
1: Benar, jadi para peserta audisi hari ini itu nabung nilai.
0: Benar.
1: Nabung nilai, nabung voting juga.
0: Betul.
1: Jadi dari tanggal 31 sampai 17 September harus gencar votingnya.
0: Benar, voting gitu. Kalau nggak ada paket,
1: siang malam voting pokoknya.
0: Benar, kalau nggak ada kuota dan segala macam, gampang.
1: Gampang.
0: Iya.
1: Wifi tetangga ada.
0: Benar. Terus jangan lupa ya tanggal 17 kamu siapkan diri kamu, karena nanti kita akan menampilkan kembali.
1: Iya, kita ketemu lagi.
0: Benar. Ya, artinya di tanggal 17 itu kamu ajak teman-teman kamu, saudara kamu,
1: keluarga,
0: siapapun itu,
1: buyut kalau bisa.
0: Iya.
1: Bawa ke sini untuk support.
0: Dan juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor kita.
1: Iya, pada hari ini ya.
0: Iya.
1: Super happy.
0: Benar.
1: Kita juga ada dari Pertamina
0: dan juga ada Bank BNI
1: dan BSI.
0: Ada juga dari
1: Natuna Dive Resort
0: dan ada Adiwana Jelita Sejuba. Dan yang pastinya kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada tim-tim kita di belakang layar.
1: Iya, benar sekali, yang sudah bekerja keras,
0: tim teknik,
1: menyukseskan acara pada hari ini.
0: Yang pastinya terima kasih kepada keluarga besar yang hadir di sini. Padahal hari libur tapi tetap hadir di sini.
1: Iya, kita sangat merasakan energi dan excitednya pada hari ini.
0: Iya. Seharusnya kita pengen sampai malam, malam minggunya di RRI.
1: Bisa subuh.
0: Iya.
1: Kalau bisa subuh ya, Kak.
0: Benar,
1: ya.
0: benar.
1: Cuman waktu memisahkan kita.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kita tidak bisa berlama-lama, Kak.
0: Kalau begitu kita langsung mungkin kita harus undur diri, undur pamit semuanya.
1: Ya, ketemu lagi tanggal 17 September 2026 di putaran kedua
0: dengan lagu-lagu daerah. Kalau begitu, saya Harlan Kasma
1: dan saya Ira.
0: Undur pamit, sampai jumpa.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Prodo teman terbaik, kamu Tom Prodo. Itu tadi kita sudah mendengarkan audisi bintang radio untuk RRI Rana ya, di tahun 2026 sudah ada 22 peserta yang menampilkan bakatnya mereka. Tadi kita dengar yang sudah dipandu oleh Harlan dan juga Ira atau Prodo. Oke, soalnya di sore ceria ya, balik lagi nemenin kamu ada aku Vera sampai pukul 20 atau jam 8 malam nanti. Nemenin teman berdua dengan lagu-lagu hiburan ya, kemudian juga ada informasi-informasi buat teman berdua ya. So, teman berdua jangan kemana-mana, stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Om Pro 2, selamat malam ya buat Om Pro 2 semua dimanapun berada. Sudah pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya. Selamat bermalam minggu ya Om Pro 2 semuanya dimanapun berada. Gak terasa udah hari minggu aja, minggu pertama di bulan September ya. Buat teman-teman yang mungkin malam hari ini punya kegiatan ataupun planning yang udah direncanakan dari jauh-jauh hari, mau nikmatin weekendnya, malam weekendnya bareng keluar gak bareng pasangannya atau bareng sahabatnya ya, mungkin pergi makan malam bareng atau nongkrong gitu ya, atau menikmati pasar malam ya, masih ada ya pasar malam di Arana ya teman-teman. Cuaca juga mendukung, tapi untuk angin lumayan kencang ya. Iya, jadi kabut asap juga masih berasa banget walaupun udah malam ya. Mudah-mudahan segera sirna lah udara kita, secepatnya clean ya, clear kembali. Diturunkan hujan yang bermanfaat ya, mudah-mudahan untuk memadamkan api-api ataupun titik hotspot yang ada, karena beberapa daerah mengalami kebakaran lahan ya. Pro 2, kita harus saling menjaga, mengingatkan, sering juga diimbau ya oleh pihak terkait. BMKG juga mengimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan ya, atau bakar-bakar sampah yang tidak dipantau kembali, karena kondisi tanah kita kering ya. Kita ini lagi kemarau, debit air juga udah mulai kecil gitu ya, di mana-mana air kita tuh giliran hidupnya gitu ya, nyalanya atau ngalirnya. Tanah kering dan angin juga kencang. Nah, ini tuh berpotensi banget terjadi kebakaran. Jadi kita harus hati-hati. Kalaupun kita hanya kata kita cuman bakar sampah di halaman rumah, itu tetap harus dipantau ya, karena rumput-rumputnya kering, angin juga bertiup kencang, jadi sangat mudah untuk apinya merambat kemana-mana ya. Jadi diingatkan untuk warga kita, tetangga kita ya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dan juga saling menjaga lah ya. Nah, karena kita dapat kiriman kabut asap dari mana-mana ya, dari daerah-daerah yang terjadi kebakaran, kita jangan malah nambah asapnya dong ya kan. Udah udara udah terpapar polusi, kita tambah lagi bakar sampah ya kan. Jadi kita tuh pengen bernafas lega loh gitu teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, kita hadirkan lagu-lagu untuk menemani kamu malam hari ini ya. Yang mungkin merasa sendiri, jangan pernah merasa sendiri, karena ada kita di sini buat nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi dulu kita bahas ya sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Teman Pro 2, memasuki usia 20-an sering dianggap sebagai masa penuh semangat ya, penuh kesempatan dan pencarian jati diri. Namun nih Teman Pro 2, di tengah berbagai tuntutan kehidupan modern, banyak nih generasi Z atau Gen Z justru menghadapi tekanan yang dapat memicu stres berkepanjangan ya, hingga kalau teman-teman tahu itu istilahnya burnout atau kelelahan fisik, mental dan emosional Teman Pro 2. Nah, jadi kali ini informasinya aku mau sharing ke kamu, kalau Gen Z itu jadi generasi yang rentan mengalami stres dan burnout ya. Nah, kita melansir informasi dari @prodia_ohi, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 48% Gen Z itu merasa mengalami burnout ya. Sementara itu, hampir sepertiga responden itu mengaku merasa cemas atau stres hampir sepanjang waktu. Nah, tekanan tersebut juga berkaitan dengan tingginya penggunaan teknologi dan media sosial nih Teman Pro 2 ya. Jadi hampir 60% Gen Z itu dilaporkan mengalami kelelahan digital akibat banyaknya notifikasi serta penggunaan berbagai platform secara bersamaan ya. Nah, ketidakpastian ekonomi dan persaingan di dunia kerja jadi salah satu faktor yang membuat Gen Z lebih rentan mengalami tekanan gitu. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain melalui media sosial ya Teman Pro 2. Kemudian ya, selain itu budaya yang mendorong seseorang untuk terus produktif juga dapat membuat waktu istirahat semakin berkurang. Nah, kurangnya apresiasi di tempat kerja serta batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya yang semakin kabur itu turut menjadi pemicu stres. Nah, jadi untuk mengelola stres, Gen Z dapat mulai menetapkan batas yang jelas nih antara waktu kerja dan kehidupan pribadi ya. Itu mengurangi paparan media sosial, memprioritaskan perawatan diri barangkali atau melatih perhatian serta memahami bahwa seseorang tidak harus selalu produktif juga dapat membantu menjaga keseimbangan mental ya. Nah, jadi Teman Pro 2, membangun sistem pendukung dengan berbicara kepada orang yang dipercaya itu juga penting ketika menghadapi tekanan ya. Jadi kalau stres, kecemasan atau gejala burnout-nya terus berlanjut nih dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater Teman Pro 2 ya. Seperti itu. Jadi kalau zaman dulu biasanya orang-orang dewasa yang masalahnya tuh banyak banget gitu ya. Orang-orang stres tuh biasanya udah dewasa nih ya, tapi sekarang malah remaja-remaja ya. Kayak yang informasi aku baca tadi, Gen Z malah masuk dalam indikasi golongan atau generasi yang rawan atau rentan burnout ataupun stres ya. Itu juga ada hasil surveinya, sekitar 48% loh Teman Pro 2 ya. Oke, tetap jangan terlalu diambil pusing teman-teman Gen Z yang semangat ya. Sebenarnya bukan teman-teman Gen Z aja, teman-teman milenial ataupun dari generasi manapun lah ya, semoga walaupun saat ini sedang berada di titik lelah, mungkin titik terendah, merasa burnout, stres, kayak hilang semangat atau segala macam, lelah fisik, mental, mudah-mudahan segera hilang ya, timbul semangat lagi, mood lagi, dan bisa lebih memprioritaskan diri sendiri, seperti itu ya. Oke, Teman Pro 2, untuk informasinya lebih lanjut kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sudah pukul 19 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Aku punya satu informasi sebelum aku puterin lagu terakhir kita, karena sudah mau pamit undur diri ya. Sudah hampir pukul 8 atau jam 8 malam Tahun Pro 2. Nah, informasinya yaitu The Massive Asia Home Run itu bakal tutup rangkaiannya di Jakarta, dan untuk tiketnya mulai dijual 7 September nanti Tahun Pro 2 ya. Di informasi hiburan malam hari ini, The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run-nya melalui konser di Jakarta, yaitu pada 5 Desember 2026 mendatang nih Tahun Pro 2. Nah, konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka ya. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run. Nah, tahun ini momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsungnya The Massive nih Tahun Pro 2. Kemudian dan untuk informasi ya, penjualan tiket konsernya The Massive Asia Home Run ini untuk Jakarta akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026 datang ya. Besok tanggal 6 lusa lah kalau begitu ya. Nah, untuk tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilannya The Massive secara langsung di Jakarta. Untuk itu, Tahun Pro 2 Direktur Utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengajak penggemar The Massive di Jakarta dan sekitarnya untuk mempersiapkan diri. Dia juga mengingatkan ya kepada penggemar untuk memasang alarm dan bersiap mengikuti

Pertunjukan tersebut dapat menghadirkan pengalaman berbeda sekaligus mengajak penonton bernyanyi bersama ya. Nah, tahun Pro 2, konser The Massive Asia Home Run in Jakarta akan berlangsung di Tenis Indoor Senayan Jakarta 5 Desember 2026. Untuk penjualan tiket dimulai tanggal 7 September 2026 dengan harga paling terjangkau itu sebesar Rp325.000 ya. Nah, tiket konsernya tersedia nih dalam kategori festival, tribun, platinum, dan diamond dengan pilihan harga yang berbeda tentunya ya. Untuk kategori festival dibanderol Rp325.000 untuk satu orang, kemudian Rp600.000 untuk dua orang, serta Rp1.000.000 untuk empat orang. Sementara itu tiket kategori tribun dibanderol Rp350.000, platinum Rp500.000, sedangkan diamond ditawarkan seharga Rp850.000. Nah, seluruh tiket konser dapat diperoleh melalui themassivetour.com mulai 7 September 2026. Tahun Pro 2, seperti itu informasinya ya. Buat informasi lebih lanjut atau mengenai tiketnya, linknya di mana kamu bisa akses informasi yang aku baca ini mengenai The Massive Asia Home Run tutup rangkaian di Jakarta pada tiket mulai dijual 7 September. Informasinya bisa kamu cek ya melalui RRI.co.id.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tolong Pro 2 sudah pukul 20 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Barat. Baru aja kita dengerin lagunya Jazz Bersamamu ya. Sebagai lagu penutup di kebersamaan kita kali ini Tolong Pro 2. Nah nanti dijaga malam mulai dari pukul 20 sampai pukul 24 atau jam 12 malam nanti kamu bakal ditemani sama Harlan Kasma ya. So Tolong Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune. Malam minggunya mudah-mudahan happy selalu buat kamu ya Tolong Pro 2, dan stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
2: sayang tahu ini bisa dipakai buat

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak

0: Mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

102 di Sulsantara atau dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A2 menempat remaja di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 6 September 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, episode mewakili seluruh kerabat bekerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali mereka tetap merdeka.

Pagi buat teman produser, selamat pagi. Ya, selamat beraktivitas ya Allah. Untuk pagi ini bersama Evi dan akan menemani teman produser tentunya seperti biasa bakal ada informasi menarik ya. Khususnya informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, kemudian pukul 7.30 info cuaca. Selanjutnya pukul 8 informasi kesehatan ya, dan pukul 9 tentunya beranda Sasita. Terus untuk memperdua mengawali aktivitas pagi ini sudah Epi siapkan informasi-informasi menarik yang akan kita bahas. Selamat pagi dan selamat menjalani ya aktivitas untuk hari ini.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Teman Pro 2, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya padahal, nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Pro 2, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: jelaskan di situ.
1: Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja, aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu selamat pagi teman Pro 2, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya sehat, semangat dan tentunya sudah siap ya menikmati indahnya pagi minggu, hari minggu. Jadi pagi ini buat teman Pro 2, saatnya bangun, buka jendela, hirup udara pagi dan jangan lupa kasih senyum terbaik untuk hari ini ya, bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Pagi minggu biasanya punya cerita masing-masing ya, ada yang selesai olahraga, ada yang menikmati secangkir kopi atau teh, ada juga yang sibuk menyiapkan sarapan buat keluarga, ada juga yang mungkin masih nyaman di tempat tidur ya, masih mager. Tapi apapun aktivitas teman Pro 2 pagi ini, jangan lupa tetap ditemani dengan musik-musik pilihan dari Pro 2 dan juga informasi menarik ya. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang jalan pagi, yang sedang bersih-bersih rumah ya, masak,

duduk santai atau bahkan dalam perjalanan menikmati suasana pagi minggu. Nah, Ria, Epi sudah menyiapkan lagu untuk kamu dan juga beragam informasi menarik ya bakal kita bahas terkait nasional. So, yang jadi Pro 2 Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu. Terima kasih ya masih stay tune di 99,2. Ya buat teman Produa, kali ini informasi ya terkait Kominko, Kominko pangan uji model pengembangan kedelai di Cario. Jadi pemerintah mulai menguji model pengembangan kedelai terintegrasi di Kecamatan Cario, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama sejumlah kementerian dan lembaga memulai pilot proyek penanaman kedelai di lahan seluas 25 hektar. Jadi program ini ditargetkan dapat berkembang menjadi 100 hektar pada 2027. Dalam program tersebut, Teman Pro 2, petani mendapatkan berbagai dukungan sarana produksi mulai dari benih unggul, pupuk, pestisida, pompa air hingga traktor. Nah, tidak hanya di sisi budidaya, pemerintah juga menyiapkan kepastian pasar. Nah, gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Gakoptindo disiapkan sebagai mitra optaker untuk menyerap hasil panen kedelai. Nah, sebagian hasil panen nantinya dapat dikembangkan kembali menjadi sumber benih, sementara bagian lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tahu dan tempe. Program Cario menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Saat ini sekitar 95% kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor. Jadi kebutuhan kedelai nasional juga diproyeksikan meningkat dari sekitar 2,79 juta ton pada 2026 menjadi 3 juta ton pada 2029. Sementara produksi dalam negeri pada 2025 baru mencapai 79 ribu ton. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu pantengin melalui rri.co.id.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Radio FM, teman terbaik kamu, selamat pagi, salam semangat ya. Pagi ini cuaca masih dalam kondisi berasap ya, teman Pro 2 ya. Semoga tuh ya cuaca kita ya terkendali, teman Pro 2. Dan juga ya teman Pro 2, untuk pagi ini yang berada di Pantai Piwang ya, senang bersama. Nah, untuk mendapatkan dopres yang diadakan oleh Pegadaian ya. Nah, semoga membawa rezeki untuk hari ini, pulang dengan membawa berbagai dopres. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay bersama Epi tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.